0: target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih apa presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke arah customer kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prastio membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
13: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
17: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
18: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Yeah. Atau terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
16: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
14: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian. Selamat pagi.
3: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering nggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih Bu Ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu, Rin.
0: Sangat menginspirasi, Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, gini. Jadi, setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sinambungkan lagi ya untuk sesi kedua Manado pagi ini. Seperti biasa saya sudah siapkan lagi serangkaian musik informasi spesial untuk Anda di pagi ini. Ya, informasi terkait dengan permintaan maaf ya Wali Kota Manado terkait dengan pelayanan air PDAM yang terganggu. Di mana pendengar, permintaan maaf ini disampaikan Wali Kota ya saat tersendatnya pasokan air bersih PDAM dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Andre Agou saat memberikan pidato resmi pada rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka HUT Kota Manado ke-403 tahun. Iya, dan Wali Kota mengatakan bahwa penambahan kapasitas mencakup pembuatan jaringan pipa baru, peningkatan daya tampung instalasi pengelolaan air atau IPA, dan juga optimalisasi kapasitas pompa di lapangan. Dan diakui memang integrasi sistem baru ini sempat memicu kendala operasional. Ya, pemerintah Kota Manado pun langsung bergerak cepat ya mengatasi hambatan ini, dan ditargetkan perbaikan ini selesai dalam waktu dekat sehingga puluhan ribu pelanggan di wilayah layanan yang sudah ada bisa segera menikmati pasokan air tanpa henti. Sambil mengajak juga warga yang selama ini mengandalkan sumur bor mandiri untuk segera beralih menjadi pelanggan PDAM. Ya, transisi ini tentu dinilai sangat krusial demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem air tanah di Kota Manado untuk jangka panjang.

0: apa, Bu? Cepat lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
0: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
0: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Suara kodok yang bersahut-sahutan seperti ini hampir sudah tak terdengar lagi di pemukiman padat penduduk. Suara ini perlu Anda ketahui karena menjadi parameter lingkungan yang kita tempati tercemar limbah atau tidak. Semakin banyak populasi dan suara kodok menandakan lingkungan sekitar tidak ada limbah beracun. Hewan amfibi ini dapat menjadi indikator lingkungan alami karena kodok sebagai makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Semakin ramai suara kodok di lingkungan kita menandakan lingkungan di sekitar belum tercemar. Karena kodok tetap hidup dengan perubahan iklim apapun. Populasi kodok dapat berkurang hanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti membuang limbah beracun dan penggunaan pestisida berlebihan untuk meningkatkan produksi pertanian.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, pesta Piala Dunia akan segera berakhir. Hari Senin nanti ya, Anda akan menyaksikan final. Dua tim unggulan, Spanyol versus Argentina. Nah, pendengar, terkait dengan penyelenggaraan pesta Piala Dunia, ternyata memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk Indonesia. Ya, seperti diperkirakan oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, di mana perputaran ekonomi langsung maupun tidak langsung dari rangkaian kegiatan turnamen diperkirakan mencapai lebih dari 5,3 triliun rupiah. Tentunya nilai ekonomi ini berasal dari berbagai aktivitas yang berlangsung sejak masa persiapan hingga pelaksanaan turnamennya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo Wicaksono, mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa ajang olahraga internasional ternyata mampu menggerakkan perekonomian lintas sektor. Ya, nilai ekonomi berasal dari sekitar 1,76 triliun rupiah, aktivitas promosi produk melalui iklan on air dan 850 miliar rupiah kegiatan komersial off air serta sekitar 2,4 triliun dari sektor hotel, restoran dan juga kafe. Ya, selain itu penyelenggaraan Piala Dunia juga diperkirakan menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan investasi pelaku usaha pada perangkat televisi, proyektor, ya, set top box, sistem audio, kapasitas tempat duduk serta fasilitas layanan makanan dan minuman. Ya, tentunya besarnya dampak ekonomi juga didukung dari tingginya partisipasi masyarakat ya selama penyelenggaraan turnamen. Iya, sementara Chief Data Officer Loka Data Suwandi Ahmad juga mengatakan hasil survei menunjukkan sentimen positif masyarakat terhadap penyelenggaraan siaran Piala Dunia oleh TVRI. Strategi menghadirkan siaran gratis yang mudah diakses dengan jeda iklan yang terbatas ternyata mampu memenuhi harapan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran publik. Dan Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia juga tidak hanya diukur dari kualitas siaran pertandingan tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat ya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, TVRI, pemerintah daerah, TNI, Polri, komunitas, dan berbagai pihak tentu memungkinkan masyarakat juga di seluruh Indonesia boleh menikmati pertandingan sekaligus memperoleh dampak ekonomi yang nyata.
1: Kawan-kawan senusantara, izinkan di lagu ini kami bicara sedikit tentang bahasa para pemuda yang sudah dilafalkan bagi semesta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakalang fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, Mike, pendengar, 20 Juli nanti ia akan berhadapan duel bergengsi tim nasional Spanyol dan Argentina. Pertandingan yang mempertemukan juara Piala Eropa dan juara Copa America ini akan digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika pada pukul 3 dini hari, ya, akan kami siarkan secara langsung. Dan jelang pertandingan, catatan pertemuan kedua tim memang menunjukkan persaingan yang cukup seimbang. Dari 14 total pertemuan mereka, ya, sama-sama mengoleksi 6 kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Dan kalau dilihat dari sejarah pertemuan Piala Dunia, kedua negara ini baru sekali saling berhadapan, ya, tepatnya pada tahun 1966, ya. Saat itu Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Sementara 5 pertemuan terakhir kedua tim juga berlangsung sengit, ya, pada laga persahabatan 2018. Spanyol tampil dominan dengan kemenangan telak 6-1 atas Argentina. Sebelumnya juga kedua tim bermain imbang 1-1 pada tahun 2010. Sementara pada tahun 2009 Argentina meraih kemenangan 2-1 atas Spanyol, dan tahun 2002 1-0, ya, atas Spanyol. Ya, dan final 2026 ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Spanyol yang datang dengan status juara Piala Eropa 2024, sementara Argentina berambisi menambah koleksi trofi internasional setelah sukses menjuarai Copa America. Dan laga duel sengit, ya, Amerika dan Spanyol dan Argentina ini diperkirakan akan berlangsung ketat karena mengingat kekuatan kedua tim ini sama-sama dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas dengan memiliki rekor pertemuan yang relatif seimbang.

adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, tampaknya Al Ghazali dengan lagunya Kisah Kehidupan sudah mengantar saya untuk mengakhiri ya Manado pagi hari ini. Di kesempatan edisi siar hari ini, Kamis, ya Jumat ya, 17 Juli 2026. Ya, namun satu informasi terakhir untuk Anda, ini informasi kebanggaan untuk Indonesia. Di mana pendengar, Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 resmi berakhir dan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 5 perunggu. Ini menjadi hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung 14 hari diikuti oleh 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun wall cover sepanjang hampir 300 pertandingan. Dan Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silatang mengatakan keberhasilan ini merupakan buah kerjasama seluruh pihak. Dan raihan medali bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang oleh PP Perbati. Oke, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Pastikan Pro 1 boleh menjadi bagian dari aktivitas Anda untuk hari ini, kami siap menjadi penyemangat Anda. Saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari seri Namunaf, saya pilihkan dengan Gergetan ya. Akhir untuk pengolahan saya untuk Anda di pagi ini. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Di kesempatan Manado siang ini sudah di menit ke-28 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda pendengar di hari yang cukup singkat, di hari baik kali ini Jumat 17 Juli 2026. Selamat melanjutkan apapun aktivitas Anda di luar sana pendengar. Selamat ber-WFH atau WFA work from anywhere atau work from home Anda di kesempatan hari Jumat ini dengan alasan efisiensi ya. Semoga Anda bisa melaksanakan segala

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Menemani aktivitas yang hari Anda pendengar, kali ini saya hadirkan untuk informasi dari rri.co.id. Ada Wali Kota Manado, Andre Ango, yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan tersendatnya pasokan air bersih PDAM dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut pendengar sempat disampaikan saat memberikan pidato resmi dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-403 Kota Manado. Dan di hadapan forum rapat dibeberkan bahwa penggunaan teknis dipicu oleh adanya proyek pengerjaan infrastruktur untuk mendongkrak performa distribusi air bersih di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara Manado. Di mana lebih detail dijelaskan bahwa penambahan kapasitas tersebut mencakup yang namanya pembuatan jaringan pipa baru, peningkatan daya tampung instalasi pengolahan air, hingga optimalisasi kapasitas pompa di lapangan. Diakui pendengar, integrasi sistem baru ini sempat memicu kendala untuk operasional, dan pemerintah Kota Manado pun bergerak mengatasi yang namanya hambatan tersebut. Ditargetkan perbaikan ini selesai dalam waktu dekat sehingga puluhan ribu pelanggan di wilayah layanan yang sudah ada bisa segera menikmati pasokan air tanpa henti nantinya. Dan Wali Kota Manado Andre Ango juga turut mengajak warga yang selama ini mengandalkan sumur bor, apalagi sumur bor mandiri pendengar, untuk segera beralih menjadi pelanggan PDAM begitu layanan 24 jam ini terrealisasi. Jadi langkah transisi ini dinilai sangat krusial demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem air tanah di Kota Manado untuk jangka yang panjang. Itu dia pendengar dari rri.co.id untuk informasi dalam rapat atau membuka paripurna DPRD Kota Manado, pidato resmi wali kota menyampaikan permohonan maaf terkait dengan layanan air PDAM yang terganggu, dan berharap untuk Anda para pengguna sumur bor juga akan beralih menjadi pelanggan PDAM. Dan tetap bersama kami untuk beberapa informasi terkini lainnya pendengar, kita juga akan melihat seperti apa untuk informasi di media sosial yang terlanjur Anda bagikan mungkin, atau juga yang saat ini bertebaran di media sosial terkait dengan informasi-informasi nanti yang perlu kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Layar tagihan.
0: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Beredar foto di media sosial TikTok mengatasnamakan PT Tiki Jalur Anugrah, maksud kami Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang kita kenal dengan JNE. Dalam postingan disertakan tautan lowongan kerja di JNE untuk tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial TikTok. Dalam unggahan disebutkan syarat dan juga posisi yang tersedia untuk para pelamar. Para pengguna media sosial memberikan ragam reaksi pendengar untuk postingan ini, dan penelusuran pun akhirnya dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, akun yang digunakan untuk memberikan postingan tersebut pendengar bukanlah akun resmi milik JNE. Dapat disimpulkan tautan pendaftaran lowongan kerja di JNE tahun 2026 tersebut adalah hoax atau tidak benar. Di mana pendengar, ada juga informasi terkait dengan lowongan pekerjaan mengatasnamakan PT Kimia Farma TBK. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh pengguna medsos Facebook kali ini. Dalam unggahan juga disebutkan pendengar fasilitas juga tunjangan klasifikasi yang diperlukan. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan juga pendengar tanda suka dan juga bahkan di-share untuk informasi loker tersebut, dan akhirnya ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kimia Farma. Dapat disimpulkan tautan pendaftaran lowongan kerja di Kimia Farma tahun 2026 tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan juga narasi tersebut masuk dalam kategori konten tiruan. Itu dia pendengar untuk klarifikasi informasi hoax di kesempatan siang hari ini terkait dengan tautan pendaftaran lowongan kerja Kimia Farma dan juga tautan pendaftaran lowongan kerja JNE 2026 yang beredar di media sosial adalah hoax atau tidak benar. Pastikan Anda mendapatkan beberapa informasi terkini yang tidak perlu Anda ragukan lagi kebenarannya pendengar untuk di rri.co.id dengan Cek Fakta, atau juga Anda bisa ke klarifikasi informasi hoax komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami untuk Manado siang ini. Sesaat lagi untuk Anda umat muslim di kota Manado dan sekitarnya akan mendengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Ahmad Yani. Di kesempatan siang hari ini pendengar bersama Pro 1, sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: guna melaksanakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

akan ajaran-ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa kondisi karpet ada sedikit perubahan karena jujur ada tehel dari atas ini, makanya yang di ujung sana hati-hati karena beberapa tehel granit ini jatuh ini. Beberapa hari yang lalu sempat jatuh, sudah kami laporkan, badan kami sudah melaporkan ke bagian pemborong atau satker, dan insya Allah dalam waktu dekat ini mereka akan perbaiki. Jadi hati-hati, ini juga yang sebelah sana itu juga ada granit yang memang sudah kurang kuat lah istilahnya. Jadi atas nama Badan Takmir mohon maaf atas ketidaknyamanan para jamaah, akan segera diperbaiki. Kemudian kami laporkan untuk saldo kas Masjid Raya tanggal 9 Juli 2026 berjumlah Rp136.636. Kemudian uang masuk berjumlah Rp10.967.000, pengeluaran berjumlah Rp10.651.749, sehingga saldo akhir sampai dengan tanggal 16 Juli 2026 berjumlah Rp451.890. Itulah saldo kas. Kami atas nama Badan Takmir mengucapkan terima kasih pada jamaah yang sudah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal kebaikan kita. Kemudian kami mohon kepada jamaah, mari sama-sama tolong aturkan saf dulu, sempurnakan saf. Yang di belakang boleh maju, Bapak Ibu. Bapak-bapak yang ada di belakang kiranya boleh isi saja saf yang kedua. Kita sempurnakan saja safnya, kita luruskan. Jadi jamaah yang ada di belakang boleh maju, diisi saja dulu saf-safnya, kita sempurnakan dulu supaya sebentar pada saat sholat kita tidak lagi disibukkan dengan kesempurnaan saf-safnya. Jadi sekali lagi, untuk siswa-siswi yang pakai pramuka, hentikan dulu main handphone, saat ini kita mau sholat. Jadi yang siswa-siswi pakai pramuka, supaya maju ke depan, hentikan yang main handphone, karena kita saat ini mau sholat. Nanti selesai sholat, baru kalian boleh lanjutkan. Silakan adik-adik, boleh maju di depan, bergabung dengan bapak-bapak di sini. Saat ini kita mau sholat. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat ini, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kudrat Dukalang, MPD. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dan imam adalah Al-Ustadz Haji Anies Tomang, MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Manado. Demikian, assalamualaikum. Sebentar, sebelum saya assalamualaikum, ada pengumuman titipan ini. Pengumuman dari Universitas Parnaraya. Ini Universitas Parnaraya, itu saat ini membuka pendaftaran untuk S1, ya, dengan jurusan, ada jurusan teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, kemudian manajemen informatika, bisnis digital, kewirausahaan, dan hukum bisnis. Ini saat ini sudah buka pendaftaran, dan juga menerima mahasiswa pindahan, lanjutan, dan RPL. Jadi menerima mahasiswa pindah. Kalau ada yang mau pindah dari Unsrat ke kampus ini, boleh, silakan. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat yang diberkati ini. Kita sama-sama hadir untuk bermuajah antara sesama kita dan bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan Jumat pada hari ini. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau, dan insyaallah sampai kepada kita beserta keluarga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama menyimak sebentar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saudara, di sini ada himbauan Allah kepada tiga golongan manusia. Artinya sebagai berikut: hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan perintah yang dikenal kebenarannya, yaitu perintah Allah itu bil ma'ruf dan sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan yang mengingkari agama Allah, tidak sesuai dengan akal sehat. Kalau kita lihat, berarti ada tiga golongan di sini manusia, dan mereka itu dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung, berbahagia, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita berdoa bersama-bersama, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, tidak bisa kita pungkiri, sekarang ini kita diperhadapkan dengan kezaliman yang kita tidak bisa menutup mata. Terjadi kekacauan sistem, baik di dunia internasional, lebih khusus di Indonesia. Sebagai Muslim
yang ingin, yang berkeinginan mendapatkan pertolongan Allah. Dan semuanya kita berharap demikian. Bagaimanapun hidup kita ini, kalau tidak ada pertolongan Allah, hancur kehidupan ini. Maka kita diperhadapkan dengan kondisi sekarang yang tidak bisa kita tutupi. Terjadi kezaliman di mana-mana. Media sosial itu sudah menyampaikan dengan gamblang. Pertanyaannya, apakah Muslim hanya diam saja? Tidak boleh. Kita mendiamkan kezaliman adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, mari kita berpedoman pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ro'a minkum munkaran. Jika kalian melihat kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang terlarang, yang jelas-jelas zolim, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah diselesaikan dengan tangan. Yang kedua, fabilisanihi, itu diselesaikan dengan lidah. Yang ketiga, fabiqalbihi, diselesaikan kemungkaran itu dengan hati. Zalika dha'fu minal iman, walaupun penyelesaian dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Kita posisinya di mana ini? Sesuai dengan penjelasan para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, bahwa yang dimaksud dengan biyadihi itu adalah yang merubah kemungkaran, memberantas kezaliman, menyelesaikan persoalan bangsa seperti korupsi dan sebagainya. Yang menyelesaikan itu siapa? Yang pertama adalah biyadihi, adalah para penguasa negara. Supaya kita tahu di mana posisi kita sebenarnya. Di mana para penguasa negara itu menggunakan kekuasaannya untuk memberantas kezaliman, kezaliman. Penguasa negara itu adalah pejabat, para penegak hukum. Contohnya kalau di Indonesia sudah jelas siapa penegak hukum, siapa para pejabat itu, siapa penguasa negara. Itulah aspek biyadihi. Dan ini wajib. Yang kedua, fabilisanihi, yang menyelesaikan kemungkaran-kemungkaran kezaliman, yaitu para pimpinan organisasi, majelis ulama dan teman-teman, para asatis, para mubalik, para da'i dan da'iyah, berkewajiban untuk menyampaikan ini. Rumah-rumah Allah tidak dilarang untuk membicarakan hal seperti itu. Dicontohkan Masjid Nabawi sebagai pusat pengembangan peradaban, menjadi mercusuar bagi ilmu dan peradaban pada waktu itu. Itu yang harus kita contohi. Jangan sampai kita merasa terlarang membicarakan bagaimana cara menuntaskan, menyelesaikan kezaliman di negeri kita. Masjid adalah salah satu pusat untuk membicarakan hal itu. Namun, di sini Allah memberikan pedoman, yaitu bil hikmah wal mau'izah, nasihat-nasihat yang menyentuh
bukan menghina dan menghakimi, tetap memberikan kesadaran dengan sentuhan kolbiah, dengan prinsip kolbun salim untuk menyentuh saudara-saudara kita. Paling tidak pada posisi yang kedua ini, untuk memberantas kezaliman itu adalah pimpinan keluarga, yaitu para suami. Yang ketiga, untuk menyelesaikan kezaliman dengan hati. Siapakah mereka itu? Saudara-saudara, itulah kita semua muslim dan muslimat tanpa terkecuali. Dengan cara bagaimana? Satu, ini penjelas, ini syarah hadis Nabi, penjelasan Nabi begini. Menghadapi kezaliman dengan hati itu, yang pertama dianjurkan oleh Nabi untuk membenci kezaliman itu. Jangan sampai kita ada pemikiran-pemikiran bahwa itu tidak apa-apa karena negara dalam keadaan darurat dan sebagainya. Mungkin para koruptor itu misalnya, mungkin pengetahuan agama belum sampai kepada mereka. Tidak seperti itu. Yang pertama langkah yang dianjurkan oleh Nabi adalah kita wajib membenci kezaliman itu. Kemudian yang berikut, meyakini bahwa perbuatan-perbuatan zalim itu, perbuatan korupsi dan sebagainya, itu pasti akan hancur di satu saat nanti. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuka. Ini syarah Nabi. Penjelasan Nabi seperti itu. Kita yakin bahwa kezaliman-kezaliman bila terjadi, maka pasti akan hancur pada saatnya nanti. Dan yang ketiga, ini yang ihsaniyah. Mendoakan, semoga saudara-saudara kita diberikan hidayah. Kita umat muslim tidak kehabisan momentum untuk mendoakan saudara-saudara kita. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia untuk menunggu doa rintihan dan harapan kita, maka di sujud terakhir, doakanlah saudara-saudara kita. Karena anjuran Allah juga demikian, memperluas doa tidak hanya secara individual, tetapi siapa saja yang statusnya adalah saudara kita, kita diwajibkan untuk menyelamatkan mereka dengan doa dan pengharapan kepadanya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sedikit peringatan dari para ahli tasawuf. Imam An-Nawawi mengingatkan, mengambil harta umat, mengambil harta negara, kata Imam Nawawi, itu sama dengan mencuri hak dari jutaan warga. Yang sebentar nanti menjadi beban baginya di hari kiamat, dan itu sebagai alamat bahwa dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Imam Al-Junaid mengingatkan bahkan kita semua, wahai saudara-saudara, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, jangankan yang haram,
kalian menumpuk harta yang halal saja. Satu pertanyaan saya, berapa piring nasi yang kau habiskan ketika kau makan? Dan engkau membangun rumah bagaikan mahligai, bagaikan istana puluhan kamar dengan perabot yang mewah. Kamar puluhan, saya tanyakan, kata Imam Al-Junaid, berapa meter yang kau gunakan ketika kau akan tidur? Sudah paling besar 100 cm kali 190 cm. Itu saja yang kau gunakan di tengah-tengah puluhan kamar yang mewah yang kau bangun bagaikan istana itu. Renungkan itu. Itu harta yang halal. Boro-boro kau menumpuk harta yang haram. Untuk apa? Saudara-saudara sidang Jumat yang saya muliakan, maka di akhir khotbah ini, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, dan itu sudah ditegaskan, tiga golongan manusia ini yang mengajak kepada kebaikan, menegakkan perintah Allah yang benar, dan menghindarkan kemunkaran-kemunkaran di hadapan kita. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia. Muflihun ini dijelaskan bahwa mereka menjadi umat yang terbaik. Khaira ummah. Yang kedua, diselamatkan dari murka Allah dan disiapkan surga baginya. Yang berikut, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 114, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika minas solihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Yang terhindar, mereka itulah yang terhindar dari azab bersama. Pengertiannya begini, saudara. Kalau sampai kemungkaran itu juga tidak tuntas, para zolimin itu tetap pada perbuatannya, itu kan pasti azab Allah turun. Maka orang-orang yang sudah berusaha tadi menghindarkan kemungkaran itu, termasuk insya Allah kita yang mendoakan supaya mereka itu diberikan hidayah, maka kita dijauhkan dari bala bencana yang menimpa para orang-orang yang zolim itu. Disitulah keuntungan kita. Kalau mengambil posisi untuk memberantas kezaliman-kezaliman yang ada di hadapan kita, kalau kita sekali lagi mengambil posisi, maka jika azab Allah turun, insya Allah kita dijauhkan. Yang hancur adalah mereka-mereka. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tamazza wa taqabbal minni wa minkum tilatahu nauzu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami 94,5 FM Pro 1 era di mana that was coming from Beyonce with Irreplaceable. Membawa kita ke menit 17 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang lagi sendirian mungkin di mobil. Sembari sing along bersama Beyonce untuk hits mancanegara di Manado siang ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, ibu-ibu, remaja putri juga yang mungkin tengah beres-beres rumah ya, menyambut akhir pekan mungkin. Dan lagi santai juga ada menghabiskan hari Jumat ini dengan menyelesaikan mungkin segala sesuatu yang harus Anda tonton ya. Harus melihat lagi pendengar untuk antrian film-film atau series yang harus Anda tonton di penghujung pekan kali ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang mungkin tidak ada waktu santai sih Pris. Untuk saya ini setiap harinya adalah waktu yang produktif sih ya. Setiap harinya saya sibuk, tanggal merah, weekend, akhir pekan tuh tidak ada artinya. Wah, luar biasa ya, semoga lelah Anda, lelah semuanya begitu ya akan menghasilkan yang baik-baik deh ke depannya. Harapan saya yang terbaik untuk Anda juga pendengar yang mungkin di tanggal 17 Juli tahun 2026 kali ini sedang merayakan ulang tahun. Happy birthday. Selamat merayakan ulang tahun Anda, panjang umur, sehat selalu pastinya, doa terbaik untuk Anda, wish you all the best. Juga untuk Anda pendengar yang mungkin sedang merayakan bukan hanya ulang tahun ya, ada juga yang sedang anniversary-an. Harusnya sih kalau berbicara anniversary paling singkat setahun sih ya. Tapi ada juga yang merayakan anniversary sebulan, dua bulan. Ucapan syukur apapun itu pendengar yang sedang Anda rayakan di kesempatan hari ini, selamat merayakan pastinya. Harapan terbaik juga untuk Anda. Dan saya Priscila masih menemani untuk Manado siang ini pendengar. Nanti juga akan ada penyampaian warta berita daerah siang kami perbarui untuk Anda tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. And this is Beautiful People at Sheeran featuring Khalid.

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

Pendengar, pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis France Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
2: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
3: Enggih, Mas. Piye kabare?
4: Saya baik.
1: Kenapa kau telepon saya?
2: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa, Pak kita?
1: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Di Hits Mancanegara siang hari ini, pendengar, kita lanjutkan lagi untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang sesaat lagi, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Jadi kan program stunting ini kan istilahnya dia pentahelix, jadi kerjasamanya itu atau kolaborasinya dari perguruan tinggi ada, dari pihak swasta ada, pemerintah, masyarakat.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 17 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar dan pemirsa RRI Manado, kita ke informasi yang pertama, guna melindungi hak konsumen, Dinas Perdagangan Minahasa Utara optimalkan sidak alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP.
2: Inspeksi mendadak alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP dioptimalkan pelaksanaannya oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara. Sidak dan tera ulang ini bertujuan untuk memastikan setiap timbangan di pasar dan pelaku usaha berfungsi dengan akurat, sah secara hukum. Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Utara Maximilian Tapada menjelaskan, sidak UTTP sangat penting guna melindungi hak konsumen dan akan diawasi secara berkala dan memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi perdagangan.
3: Jadi kalau bisa dapat kita lakukan, misalnya kalau alat teranya, apa kalau alat ukurnya itu sudah bergeser, kita buat perbaikan itu sebagai pembinaan. Tetapi kalau misalnya sudah ditegur, tidak didengar, itu pasti kita akan tindaki dengan teguran-teguran yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan dan aturannya ada di retail modern, termasuk juga di pasar tradisional. Kita melakukan pengawasan itu sehingga pada akhirnya kita bisa dapat menemui kekurangan-kekurangan yang ada di para pelaku usaha, termasuk di dalamnya itu ada kita temui barang-barang kadaluarsa atau sudah melampaui yang telah ditetapkan. Alat ukur, alat takar, dan alat timbang dalam rangka untuk melihat supaya ada perlindungan terhadap konsumen, itu juga kita dapat.
2: Pemeriksaan ini biasanya mencakup pengujian standar menggunakan alat resmi yang telah dikalibrasi serta pemberian cap atau stiker tanda terasa pada alat ukur dari Kementerian Perdagangan. Diana Masih melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, hadapi musim kemarau, petani lakukan langkah adaptasi pola tanam.
4: Musim kemarau yang mulai dirasakan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membawa tantangan tersendiri bagi para petani. Keterbatasan air memaksa petani untuk lebih cermat dalam mengelola lahan agar produksi pertanian tetap berjalan dan ketahanan pangan tetap terjaga. Sejumlah petani, salah satunya Joni, mengaku harus mengubah pola tanam sebagai langkah adaptasi. Tanaman yang membutuhkan banyak air mulai dikurangi dan diganti dengan komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering seperti jagung dan kacang-kacangan.
5: Kalau musim kemarau begini, orang petani harus pintar-pintar atur cara kerja. Air susah, jadi orang nggak bisa tanam sembarang. Biasanya orang pilih tanaman yang tahan panas, seperti jagung atau kacang, supaya tetap bisa panen. Supaya tetap ada hasil, orang nggak cuma andalkan satu jenis tanaman. Ada yang tanam sayur, ada juga yang pelihara ternak kecil. Jadi kalau satu gagal, masih ada yang bisa diharapkan. Memang berat, tapi orang tetap berusaha supaya produksi tetap jalan dan kebutuhan pangan keluarga tetap aman.
4: Meski berbagai upaya telah dilakukan secara mandiri, para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana irigasi, bantuan air bersih, serta bibit unggul yang tahan terhadap musim kemarau. Dengan langkah adaptasi yang terus dilakukan, para petani optimistis dapat melewati musim kemarau tanpa penurunan produksi yang signifikan, sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, KONI Kota Manado mulai petakan atlet potensial untuk Porprov Sulawesi Utara tahun 2027.
4: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-403 Kota Manado dimanfaatkan untuk memperkuat semangat pembinaan olahraga sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2027. Pemerintah Kota Manado bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Manado menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Wakil Wali Kota Manado yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Manado, Richard Sualang, mengatakan capaian prestasi Kota Manado pada ajang Porprov sebelumnya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Menurutnya olahraga tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi, tetapi juga mampu membangun semangat kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Manado.
6: Ya, kita bersyukur karena kan kalau olahraga kita mendapatkan prestasi yang cukup baik di Porprov, jadi karena ini olahraga kita tetap akan meningkatkan prestasi, juga tentu memberikan semangat pada masyarakat untuk membangun bersama-sama Kota Manado melalui olahraga.
7: Untuk Porprov ke depan 2027 persiapan?
6: Ya, kita sudah mulai mendata atlet dan potensi-potensi yang ada. Supaya nanti kita mempersiapkan itu sudah ada target dan prioritas akan dilaksanakan. Karena mendengar kabar juga kan di awal tahun 2027.
4: Sualang juga berharap seluruh cabang olahraga di Kota Manado dapat berperan aktif dalam proses pembinaan serta terus meningkatkan prestasi. Menurutnya keberhasilan para atlet tidak hanya membanggakan organisasi olahraga, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Manado.
6: Ya, kita berharap semua cabang olahraga ini kan untuk aktif dan tentu berprestasi. Pertama-tama itu untuk mengharumkan nama Kota Manado.
4: Melalui momentum HUT ke-403 Kota Manado, pemerintah berharap olahraga dapat menjadi salah satu penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi, sekaligus mempererat persatuan masyarakat dalam mendukung kemajuan daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara sangat ditentukan kualitas dari tenaga kependidikan atau guru.
8: Dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara dihebohkan dengan terdapatnya hampir 60% siswa baru yang saat ini mengikuti kegiatan MPLS di salah satu SMK negeri di Kota Manado yang tidak tahu membaca dan berhitung. Menanggapinya, Kepala BPMP Sulut Febri Dian mengungkapkan, masalah ini tidak hanya terjadi di jenjang sekolah menengah pertama saja, tetapi juga di semua tingkatan.
9: Yang pertama tentang mutu pendidikan, tadi disampaikan jenjang SMP, tetapi menurut saya ini juga orang harus lihat kasuistis, juga terjadi di jenjang-jenjang yang lain. Ya, tentang mutu pendidikan yang dimaksud di sini tentunya sesuai dengan 8 standar nasional mutu pendidikan yang dimulai dari standar isi proses sampai dengan standar lulusan. Standar ini jika tidak dipenuhi dapat dipastikan mutu pendidikan tidak meningkat. Secara data yang diperoleh, kita tidak bisa pungkiri bahwa hasil TKA itu juga menjadi salah satu sumber referensi data. Data sebelumnya di tahun 2019, data terakhir tentang uji kompetensi guru dan sebagainya, serta data mengenai ujian nasional, itu Sulawesi Utara di tahun 2019 sebelum masa COVID memang juga terjadi penurunan. Hal ini tentunya tidak lepas dari banyak hal. Yang paling mendasar dari beberapa penelitian yang dilakukan dan beberapa survei yang dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas guru tenaga kependidikan itu sangat menentukan.
8: Karena menurut Kepala BPMP Febri Dien, pada saat guru atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan itu tidak diupgrade dan tidak ditingkatkan kemampuannya, dapat dipastikan siswa-siswa yang akan menerima pembelajaran tidak terupgrade juga. Ditambahkan, agar mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara akan semakin baik lagi ke depan, perlu ada kolaborasi dari semua pihak, baik BPMP, Balai Pelatihan Guru, Dinas Pendidikan, guru, dan juga orang tua, serta media. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi lainnya, prevalensi stunting di Minahasa Utara dari tahun ke tahun semakin menurun.
10: Mozaik Indonesia RRI Manado menghadirkan narasumber Arthur Rogi SPI dari Satgas Penurunan Stunting Minahasa Utara membahas upaya penanganan stunting di daerah itu. Arthur Rogi mengatakan agar membuahkan hasil, stunting harus ditangani secara kolaborasi.
11: Jadi Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, bahkan mengadvokasi program-program yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Jadi kan program stunting ini kan istilahnya dia pentahelix, jadi kerjasamanya itu atau kolaborasinya dari perguruan tinggi ada, dari pihak swasta ada, pemerintah, masyarakat.
10: Kerja bareng tersebut menurut Rogi membuahkan hasil dalam 2 tahun yaitu 2023-2024, stunting turun dari 20% menjadi 10%.
11: Stunting kalau minut sudah prevalensi stuntingnya 10,9% dan itu pencapaiannya yang sangat bagus di
12: 10,9% dari angka berapa?
11: Dari 20,5.
12: dia cukup bagus, bagus kan?
1: Bagus, iya,
12: kan?
1: Turun 9,9%.
12: Sangat
1: luar biasa.
10: Artur Rogi menegaskan, Pemkat Minahasa Utara menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 10%. Audi Kandores melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kapolres Kepulauan Talaut yang baru melangsungkan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Melongguane.
13: Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko hari ini melakukan kunjungan silaturahmi. Kedatangannya disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Edwin Ignatius Beslar. Kunjungan ini menjadi momen perkenalan resmi upaya memperkuat sinergi di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pucuk pimpinan penegak hukum berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Fokus utama mereka adalah penguatan koordinasi di bidang penegakan hukum yang transparan dan profesional. Kapolres Talaut, AKBP Dwi Yatmoko berharap hubungan baik antara Polres dan Kejari yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat Bumi Porodisa.
14: Saya mengucapkan terima kasih dari Kejaksaan Negeri Talaut sudah menerima kami sebagai wujud kami sebagai orang baru, tentunya bersilaturahmi sebagai unsur Forkopimda. Harapan kami tentunya juga terjalin koordinasi yang baik, pun sama halnya disampaikan oleh Bapak Kajari bahwa sinergitas kami selaku penegakan hukum bisa lebih solid lagi, dan tentunya kedepannya harapan kami bisa ditindaklanjuti sampai ke Talaut juga.
13: Sementara itu, Kajari Talaut Edwin Ignatius Beslar menegaskan pihak kejaksaan siap mendukung langkah kepolisian khususnya dalam mempercepat proses administrasi perkara. Menurutnya, sinergitas ini sangat penting karena kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau crime justice system.
15: Pak Kapolres bisa bersilaturahmi dengan kami. Beliau kebetulan saat ini sebagai pejabat yang baru, dan silaturahmi ini bagi kami, kami maknai sebagai wujud sinergitas dalam pelaksanaan tugas, karena kita tahu bersama bahwa baik pihak kepolisian dan kejaksaan adalah sama-sama unsur aparat penegak hukum, dan dalam tugas keseharian kami adalah bagian dari sistem atau criminal justice system.
13: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
0: Pemerintah Desa Damau, Kecamatan Damau, dorong masyarakat manfaatkan potensi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
16: Pemerintah Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong masyarakat agar memanfaatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan di desa. Kepala Desa Pemberian Menaruh mengatakan masyarakat wajib menanam berbagai tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura demi menjaga pangan yang ada di desa.
17: Jadi di desa itu yang paling menguat itu adalah di sektor pertanian, terutama di Desa Damau. Supaya ada juga tanaman seperti padi, jagung, tanaman rica.
16: Ditambahkan upaya menanam juga merupakan bagian dari program pemerintah sebagai upaya memperkuat pangan di daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga telah menyiapkan beberapa bantuan untuk para petani seperti bantuan pupuk dan juga bantuan bibit tanaman pangan. Dari Melongguane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada hukum tua desa Tondegesan, Kecamatan Kawangkoan, Hendrik Yustus Kuhu, targetkan di awal 100 hari pemerintahannya akan mengadakan rekonsiliasi warga masyarakat.
18: Pasca selesai dilantik sebagai hukum tua terpilih Desa Tondegesan, Kecamatan Kawangkoan untuk periode 2026-2034, Penatua Hendrik Yustus Kuhu di 100 hari pemerintahannya akan diawali dengan rekonsiliasi warga masyarakat yang terkotak-kotak karena beda pilihan, aspirasi waktu pemilihan hukum tua lalu. Lebih lanjut, hukum tua Hendrik Yustus Kuhu berharap kepada masyarakat di Desa Tondegesan, Kawangkoan untuk bersatu kembali demi kemajuan desa ke depan.
19: Seperti yang kita sampaikan di dalam visi dan misi pada tahapan pencalonan waktu yang lalu, bahwa program kerja 100 hari ke depan memang konsolidasi, bukan orang mengabaikan ketutup pembangunan yang orang suruh diprogramkan di tahun 2006, tetap jalan program itu, tapi fokus dulu lebih utama ke rekonsiliasi itu. Nah, satukan itu masyarakat yang berapa bulan ini masih terkotak-kotak, kasarnya terkotak-kotak, bagaimana DP cara terkomunikasi gabung itu masyarakat supaya katuk tidak ada mau perpecahan. Pan, karena ini katuk so ada kultur yang baru, jadi orang kasih tinggal jono tu yang orang bilang yang tu lalu-lalu kasih tinggal jono lalu-lalu orang bersatu penegasan lebih maju ke depan.
18: Upaya hukum tua Hendrik Justus Kuhu menyatukan kembali warga masyarakat Desa Tenegesan Kaungkuan pasca selesai pilhut mendapat apresiasi dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat desa. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Polri di wilayah kerja Sulawesi Utara terus menjalin kebersamaan lewat ajang olahraga bersama. Selengkapnya dalam penegasan Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Misa Agus dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi.
20: Sinergitas TNI Polri dan Forkopimda sudah lama terjalin, namun saat ini 2026 harus dipererat lagi, Pak.
21: Terima kasih rekan media, sebetulnya bukan dipererat, kita menjaga terus, karena memang selama ini sudah erat, tidak perlu dipererat lagi. Ya. Jadi terima kasih rekan media selama ini telah membantu kami semuanya, TNI Polri berserta Forkopimda dan jajaran, bahwa di Sulawesi Utara tetap damai, teduh, kita sama-sama membangun wilayah ini agar semakin maju. Ya. Ingat bahwa saingan daerah lain sudah banyak yang lebih maju, kita harus dorong Sulawesi Utara lebih maju. Ya. Dengan bantuan Pak Kapolda dan semua stakeholder, saya yakin kita bisa lari untuk majunya.
20: Ada harapan ke anak buah, jangan hanya di atas saja yang erat, di
21: bawah. Anak buah juga baik juga, masyarakat juga baik. Kami menghimbau masyarakat, apabila memang ada kendala, ada apa, kita cari solusi, masalah tersebut harus kita tuntaskan. Tidak boleh berkembang menjadi yang lebih liar. Okay. Yang ketiga, Pak Gubernur mencanangkan Sulawesi Utara maju, kita harus dukung bersama.
20: Betul. Ya. Ada tambahan dari Pak Kapolda?
22: Ya, saya kira sama ya. Jadi memang dari dulu kebersamaan TNI Polri dan seluruh Forkopimda yang ada, apalagi Sulawesi Utara, selama saya menjabat, saya merasa suatu keakraban. Dan ini kegiatan ini sebenarnya diawali dengan kegiatan waktu Pak Pangdam kemarin. Jadi saya hanya mengendorse saja. Intinya acara ini terjadi atau bisa terlaksana karena ada kebersamaan dan juga merupakan sarana hiburan bagi seluruh prajurit dan pegawai tentunya, dan terlebih ada masyarakat juga. Itu yang harus kita jaga. Siap. Untuk Sulawesi Utara yang lebih maju.
20: Okay.
22: TNI prima. Solid. Solid. Yeah. Hey.
20: Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Okay.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah pusat memprioritaskan Kota Bitung dalam pengembangan lanjutan program Kampung Nelayan Modern.
23: Pemerintah pusat memprioritaskan Kota Bitung dalam pengembangan lanjutan program Kampung Nelayan Modern. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan untuk memperkuat ekonomi biru, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang UMKM, Ekonomi Digital dan Teknologi Tiar Nabila Karbala saat menghadiri strategik dialog di Kota Bitung. Menurutnya, setelah pembangunan puluhan lokasi pada tahap awal, pemerintah akan melanjutkan pengembangan lebih dari 1.000 kampung nelayan modern dengan fokus di kawasan Indonesia Timur. Katanya, Bitung dinilai menjadi salah satu daerah prioritas karena posisinya sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Pasifik.
24: Kampung nelayan yang akan diresmikan dengan target jangka panjang memperbaiki kehidupan sekitar 6 juta nelayan di seluruh penjuru Indonesia. Jadi untuk mengelola seluruh fasilitas ini, bahkan terakhir sudah saya cek, pemerintah itu membuka rekrutmen besar-besaran dalam skala nasional untuk puluhan ribu manajer di kampung nelayan merah. Dan ini adalah menunjukkan bahwa program ini adalah program yang serius, bukan program yang hanya wacana. Salah satu yang diajukan juga ada di Kota Bitung. Yang tentu usulan yang diajukan akan mencakup dok kapal, pabrik es, ada cold storage, tempat pendaratan ikan, SPBU, dermaga, dan kawan-kawannya.
23: Kegiatan yang diinisiasi Hive Edu, kolaborasi edukasi Indonesia ini juga mempertemukan pemerintah, pelaku UMKM, akademisi, dan generasi muda untuk membahas penguatan ekonomi daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 17 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik, kembali selamat sore pendengar ya. Kembali kita lanjutkan untuk Manado sore ini di edisi siar Jumat 17 Juli 2026. Kembali ada Mike di sini ya, siap menyapa Anda sampai di jam 8 malam nanti. 100% Indonesia kini hadir lagi ya untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. SMS, WhatsApp di dan juga line telepon dibuka di 0821-9583-5080. Iya, sore ini kan cuaca begitu panas ya. Saya hanya ingin tahu saja momen apa yang tidak terlupakan saat musim kemarau atau musim panas seperti saat ini. Ada momen apa yang tidak terlupakan saat musim panas ataupun musim kemarau seperti hari ini? Itu saja ya. Jadi momen apa kira-kira yang tidak terlupakan ya saat musim panas ataupun musim kemarau? Lain telepon langsung dibuka, Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, selamat sore Bu Naken. Bu Naken bagaimana, masih panas atau bau hujan di sana?
1: Membara, Le. Bukan cuma panas.
0: Membara, eh? Ini panas.
1: Membara, Le.
0: Ini panas, orang bilang lagi lucu-lucunya, Kang.
1: Iya, no. Memang kalau dia panas, panas sekali, luar biasa. Nggak semering yang dulu-dulu panas sih, tapi enggak.
0: Oh iyo.
1: Begini amat.
0: Oh ya, masa sih?
1: Perasaan memang di derajat ini lebih naik.
0: Oh no. Lebih naik, Kang. Aduh, iya. Ini mungkin karena pengaruh Prancis mungkin, iya. Nih, Kang.
1: Yang begitu, Pak. Okay. Tenang, aman-aman saja. Juara 3 kok dia.
0: Oh, begitu ya, oke.
1: Okay. Yakin buat kita.
0: Berarti
1: kalau Prancis juara 3.
0: Nggak apa-apa, Kak. Iya, mau juara 3, juara 4 sama aja orang.
1: Iya, semua sama saja. Cuma iyo, orang itu ikut no. Mensupport, mendukung. Tapi kalau kebaku-baku bully, jangan lah.
0: Jangan,
1: cuma iyo. Bercandaan jangan. Saja, Kang.
0: Jangan ragu-ragu, Kang. Oke, baik. Kalau Ibu Haryati yang panas-panas begini, ada baking dingin yang apa ini?
1: Oh, kalau ini ada minum apa, kuah kelapa muda.
0: Aduh, memang. Jago itu DP campuran itu no, memang.
1: Campur duh, gula merah.
0: Aduh, DP gula merah. Kamu pakai kasih dingin, Kang, pakai es batu. So jadi dan kong dia tabu balik kata Kang.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Jadi momen apa kira-kira dari Ibu Haryati yang tidak terlupakan saat musim panas?
1: Orang keluarga juga di Kobong, terus makan-makan di Kobong. No?
0: Oh, makan-makan di Kobong.
1: Kelapa muda, makan gohu. Pokoknya bikin.
0: Iyo, memang kalau makan di Kobong kok DP suasana jadi lain,
1: iya,
0: kan?
1: DP
0: biar le DP menu cuma ikan
1: itu,
0: putih.
1: Itu, cuma ikan garam,
0: iyo.
1: Terasa mantap kalau
0: biar cuma beda. Ikan biar cuma ikan garang dan ikan ayam, Kang, mantap itu.
1: Kalau ikan garam, iyo, kalau ikan ayam sama sudah gitu.
0: Oke, okay. Jadi itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Ya, saya langsung tawarkan lagu gimana? Di sini saya punya Nuka, Satu Hari Bersamamu. Saya punya Bahasa Cinta Yunisara dan Tompi. Atau mau Liodra, Teganya Kau.
1: Aduh.
0: Ah, teganya.
1: Itu Jo, Bahasa Cinta.
0: Apa? Bahasa Cinta Jo, ayo itu dia.
1: Yunisara.
0: Iya, memang mesti dia pakai bahasa cinta kalau panas-panas begini. Ini boleh tak salah kasih yang kalau panas-panas begini. Tuh, tu emosi gampang sekali. No. Oke, ya, silakan.
1: Salam pertama buat Bung Mai. Semoga tetap sehat, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Terima
1: sampai
0: kasih.
1: Jam 8 malam pulang di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang satu apapun ketemu istri dengan anak-anak. Dan diberkati.
0: Iya.
1: Lanjut. Salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Jane. Ibu cantik yang ada di Ermadi. Di apa kabar?
0: Yo.
1: Bersama keluarga. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano, salam kasih bersama keluarga. Mm-hmm. Yang ketiga, ada Mama Alpejo yang ada di Danau Uduk itu. Mm. Salam sehat bersama keluarga, semoga cepat sembuh.
0: Nah, ya,
1: buat Bung Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati. Ya, mengawali 100% Indonesia, salam hormat juga untuk keluarga ya. Jadi momen yang tidak terlupakan saat musim panas ataupun musim kemarau ini, katanya kalau Ibu Haryati bersama keluarga di Kobongkong makan sama-sama di sana. Ya, memang kalau di Kobongkongnya tak ada perasa DP panas toh, bapohong-pohong, jadi DP panas pohong serap. Duh, kumageding ikan garang kata tadi, rupa Ibu Haryati bilang tadi. Deng dabu-dabu, duh, memang kuat. Nah, orang lanjut saja ya. Salam untuk keluarga Ibu Haryati, semua yang ada di Bunaken juga yang sebentar mendengarkan Pro 1 RR Manado, salam paling kompak. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Pro 1, Bang.
0: Selamat sore Tuli-Toli. Apa kabar Ibu Christine?
2: Ya, benar sekali. Puji Tuhan, baik-baik selalu. Cerita we.
0: Jadi bagaimana kalau di Toli-Toli Pak Ujang? Atau?
2: Toli-Toli lagi panas ini.
0: Oh,
2: Bang,
0: sama, panas juga. Aduh, oke, okay. Merata berarti ya. Mar, kalau panas begini biasanya Ibu Natali, biasanya kalau panas begini jaga sedingin dengan apa, Dang?
2: Sebenarnya biasa saya kalau musim panas biasa minum air biasa. Cuma pas tadi kakak ada bikin buah segar,
0: memang gua jago lagi.
2: Iya, kakak itu lagi bikin buah. Baru sih lagi musim buah Bang Mike. Oh. Musim buah sekarang mangga paling banyak. Pokoknya pinggir-pinggir jalan semua orang punya mangga berbuah.
0: Musim buah lagi buah ya. Iya memang kalau di sini, pokoknya cuaca panas begini memang cocok juga, selain perbanyak minum air putih, perbanyak makan buah,
2: Air putih, sayur. Saya cuma itu, takut juga kalau musim panas terus minum air es banyak, toh.
0: Oh
2: bikin sakit juga. Betul. Jadi saya minum air biasa saja, air putih biasa. Cuma pas kakak ini tadi bikin buah, dia pakai alpukat, pakai pepaya.
0: Memang kok
2: musim buah di sini. Ini di muka ruang saja banyak mangga, Bang Mike.
0: Wow, lagi musim-musimnya ya. Oke deh.
2: Iya, mangga. Itu.
0: Wow. Kita ke topik ya. Kalau Ibu Natali kira-kira gimana momen yang tak terlupakan saat musim panas ataupun musim kemarau apa, Ibu Natali?
2: Itu saya tadi lah biasa makan Bang Mike, cuma podeng agar-agar begitu saja. Kita hobi makan itu. Agar-agar podeng.
0: Itu jadi
2: makan itu saja yang tak terlupakan.
0: Itu momen kah? Momen yang tak terlupakan
2: saya biasa makan memang sering sering makan podeng yang begitu, biar cuma agar-agar pakai apa nih? Santan itu saja, Pak.
0: Oh iya.
2: Enak kalau taruh di kulkas.
0: Waduh, enak juga ya. Kirain ada kan momen meriah, kenangan apa begitu. Oke, baik.
2: Tidak, Mike cuma makan poding agar-agar begitu.
0: Makan sendiri yang berarti, Kang. Oke. Iya. Baiklah kalau begitu. Ada Nuka di sini ya. Nuka, satu hari bersamamu. Ada Liodra, teganya kau, atau mau The Sister, jauh di mata dekat di hati?
2: Aduh, jauh di mata dekat di hati, jauh di mata dekat di hati. RRI Manado toh?
0: Jauh, betul. Dekat di kalau hati. RRI Manado jauh di mata dekat di telpon dong, berarti. Oke, baik, Ibu Haryati, silakan untuk tiga orang.
2: Ibu Natalia, bukan Ibu Haryati.
0: Ibu Natalia, ya no. Itu no.
2: Aduh, Bang
0: Baku
2: Mike
0: tak iko ini. Toh.
2: Oke, dah.
0: Oke, Ibu Natalia, silakan.
2: Apa-apa. Mau balas salam dulu Bang Mike. Ada Ibu Nike ya, yang ada di Lelem. Selamat sore Ibu Nike, ini tuh salam balik nih. Salam sehat selalu. Semoga ada baik-baik jo di sana, Ibu Nike. Terus yang kedua ada Fiona juga di Perkamil. Selamat sore Fiona.
0: Ya.
2: Salam sehat, salam manis ya, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Pak Acok di Bolmot. Selamat sore Pak Acok.
0: Okay.
2: Salam kompak selalu, Tuhan memberkati ya. Buat Bang Mike tetap semangat. Iya. Sukses selalu, bahagia selalu, dan terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Makasih Bang Mike.
0: Yuk.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, 100% Indonesia. Iya, jadi kalau Ibu Natali katanya momen yang tak terlupakan ketika musim panas ataupun musim kemarau, jabeking agar-agar. Nah, itu katanya. Oke, makasih ya buat Ibu Natali yang ada di Toli-Toli. Jauh di Toli-Toli ya. Rupanya Toli-Toli juga cuacanya panas membara ya. Memang merata rupanya ya. Oke, saya, oh ya, jangan lupa ya, SMS dan WhatsApp dikirim dari sekarang di 0821-9583-5080. Jadi torang petopik sore hari ini di 100% Indonesia.

Ya, kira-kira ada momen apa yang tak terlupakan saat musim kemarau? Untuk SMS WhatsApp juga ya, Anda bisa berbagi topik, kirim salam dan request lagunya, lagu pop Indonesia nih. Bukan lagu nostalgia. Kalau lagu nostalgia nanti malam. Saya coba baca dulu, ada SMS masuk ini. Selamat sore Manado, sore hari ini ya 100% Indonesia. Cuaca cerah, salam for Ibu Natali, Ibu Tiara, Ibu Aurina ya. Terima kasih Seska Minut. Ya, oke. Okay. Kalau Seska, apa kira-kira momen yang tak terlupakan ketika musim panas tiba? Gitu ya. Saya lanjut lagi bacakan SMS selanjutnya. Ya. Selamat sore RRI Pro 1 100% Indonesia dari Pak Dedi Palar. Mohon salam Jo buat Pak James di Winorangian, salam sehat, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mohon salam buat Ibu Jane Armadidi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Ibu Seni Tomohon, apa kabar? Mungkin lagi sibuk. Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat penyiar RRI, makasih nih, Tuhan memberkati. Oke, makasih buat Pak Dedi Palar. Pak Dedi di mana nih alamatnya nih? Makasih ya sudah ngirim SMS-nya Pak Dedi Palar. Iya. Baik, langsung saja saya hadirkan untuk dua lagu yang sudah terrequest. Ada Bahasa Cinta, Yuni Shara dan Tompi, kemudian ada The Sister, Jauh di Mata, Dekat di Hati.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberi

0: Jauh di mata, dekat di telpon ya, bersama Pro 1 untuk sore hari ini. Kita masih lanjutkan 100% Indonesia setelah The Sister, Jauh di Mata, Dekat di Hati. Langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Bung Michael.
0: Selamat sore Pak Yos, gimana? Panas?
1: Aduh, panas. Bersengat ini, sengat sekali ini, panas, manis tuh.
0: Kendati biar sobat sombar, Kang.
1: Sobat sombar ini di bawah pohon rambutan, asli masih panas lagi.
0: Pokoknya orang bilang, biar jumur baju dalam kamar, kering. Iya, tuh.
1: Aduh, lebih soe kalau di dalam.
0: Nah,
1: di dalam
0: itu makanya.
1: Lebih binaut.
0: No.
1: So, pakai AC, asli. Naut lagi.
0: Tapi biasanya kalau panas-panas begini, Pak Yos jaga saya dingin dengan apa dong, Pak Yos?
1: Kalau kita kasih dingin dengan jus jambu.
0: Oh.
1: Jambu.
0: Oke, dengan minuman ringan ya.
1: Jus buah jambu.
0: Oke, minuman jus ringan. Jambu. Oke.
1: Memang segar.
0: Segar. Ya.
1: Tahu tuh jambu.
0: Tahu.
1: Segar.
0: Oke, tapi itu bukan topik kita ya. Topik kita sore ini, kalau Pak Yos sendiri ada momen apa yang tidak terlupakan saat musim panas?
1: Ya, saat musim panas momen ini momen yang
0: tidak terlupakan.
1: Mengerikan. Ya, tidak terlupakan, mengerikan itu, panas.
0: Iya, ada.
1: Boleh begitu.
0: Momen apa maksudnya? Ada kegiatan apa maksudnya? Ada. Ada pergi di mana saat cuaca panas atau ada apa saat cuaca panas?
1: Kebetulan tadi ada dengan teman saya ada ke Gunung Kelabat. Ada pergi lihat di Gunung Kelabat, ada jalan-jalan di Gunung Kelabat.
0: Oh iya.
1: Ada momen ada periksa dulu kan Gunung Kelabat kan tempat pariwisata pendakian. Sekarang kan so sepi kan. Nah, kebetulan teman saya kan jalan-jalan ke sana. Aduh, hosan.
0: Hosan. Nah, iya, hosa lah pasti ngos-ngosan ya. Sudah panas terus mendaki. Ngosan. Aduh. Sedangkan jalan lurus saja, jalan rata aja, jalur hosa. Apalagi.
1: Apalagi naik gunung.
0: Iya,
1: aduh, udah turun gunung lah. Memang rasa-rasa mau putus buku-buku. Aduh. Memang.
0: Kalau nyak tahang memang abu memang Kang.
1: Iya abu. Tapi memang Gunung Kelabat ini mulai mengering karena panas ini. Ini hati-hati kebakaran lagi.
0: Nah iya itu potensi karhutla itu yang harus dijaga juga sih.
1: Iya.
0: Oke. Baik Pak Yos, langsung kita tawarkan lagu nih. Di sini ada Nuka Satu Hari Bersamamu, ada Liodra Teganya Kau, atau mau Brisia Jodi kisah baru orang lama. Satu hari bersamamu. Oke, langsung kirim for siapa?
1: Kirim for buat Ibu Hermina yang di Bitung. Ibu Duta Tertawa itu. Adanya gak pernah bahas salam, tapi salam juga. kemudian ada siapa ya? Pak Aco yang ada di mana itu, di Bolmut atau di mana?
0: Bolmut.
1: Bolmut. Kedua atau ketiga ada Esther Lita yang ada di Girian.
0: Iya.
1: Esther Lita Lemanucu di Girian panas.
0: Di Batu Putih paling dia ini.
1: Iya. Oh, daerah panas di sana.
0: Apa dang dekat pantai?
1: Tahu juga daerah pantai begitu, ada mancu kuah. Tapi kalau orang Asam Urat bagus di pinggir pantai begitu, kasih colo di pasir tuh Asam Urat.
0: Oh, begitu ya. Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Iya.
1: Demikianlah. Michael, terima kasih.
0: Oke. Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih ya buat Pak Yos yang ada di Air Madidi ya. Ada momen kata yang tak terlupakan yaitu pernah cuaca panas begini pergi di puncak Gunung Kelabat. Aduh, memang kok bagaimana jadi pirasa, Kang. Oke, baik Pak Yos, salam hormat juga untuk keluarga ya, seluruh pendengar setia yang ada di Air Madidi dan sekitarnya. Ada Tolong P Pak Yopi yang ada di Air Mandiri juga di perumahan apa kota itu saya lupa ya. Salam kompak juga Pak Yopi ya kalau lagi berdengar ya sore hari ini. Ada Pak Terry Moon, gimana kabar Pak Terry Moon? Sudah dengar-dengar ini, semoga ada sehat-sehat kan? Baik, kita lanjutkan lagi lain telepon Pro 1, selamat sore. Selamat sore Vina, apa kabar? Ada baik-baik Jo?
2: Semangat.
0: Iya, mesti begitu, mesti semangat kan? Iya,
2: kau mikir lumpur mas ini. Karena tanya malas, karena pesudan, dia ulang lagi esamnya. Nak topok-topok.
0: Oke. Gimana ya Vina, mau dibilangin cuekin aja, tetap dia ngirim juga ya. Tapi mungkin kalau sudah sudah sangat-sangat menyinggung sekali, mungkin bisa dijadikan bukti untuk dilapor tuh. Oke, bersabar aja Vina ya. Kuncinya hanya bersabar aja.
2: Baca dulu nama.
0: Betul. Jadi gitu deh. Kuncinya Vina ketika dia ngirim SMS kan kelihatan di situ. Enggak usah dibuka, langsung hapus aja. Gitu. Langsung hapus atau langsung diblokir nomornya. Nomornya langsung diblokir. Tetap bisa diblokir. HP apapun yang namanya ponsel kan tetap blok sistem blokir ada.
2: Oke,
0: baiklah Vina. Iya. Oke deh, baik Vina, kita ke topik aja dulu ya. Yang pasti kuncinya sabar ya. Iya, Vina gimana? Ada momen apa yang tidak terlupakan?
2: Perasaan dia semuanya. Dengan masuk di hati.
0: Iya.
2: Dengan dikasih dekat sama dia. Sama kalau Vina, dia momen mendepan bersama keluarga besar Vina. Mama, papa, kakaknya.
0: Mandi pantai panas-panas, cuaca panas kumpi mandi pantai. Maksudnya kasih soba tado tadi kan soba sore begitu.
2: Kalau mau panas kalau kau mau jadi putih mau jadi hitam kau mau
0: Baiklah. Oke. Iya, mandi pantai kan. Oke, baik. Baik Vina, kalau begitu saya kita coba tawarkan lagu. Masih dengan Liodra Teganya Kau, Brisia Jodi Kisah Baru Orang Lama, atau mau Ungu Ku Ingin Selamanya?
2: Ungu
0: maksudnya. Berarti Vina so kirim no for Tanta Ungu Kang. Kurang dua orang nih.
2: Kedua ketiga Bunda Elsa Marta Lisun, salam pelanisan Lesina, Pasir Lenali, Ya Allah, salam sehat keluarga. Itu aja sama terima kasih, selamat sore, sukses sukses Indonesia.
0: Ya, terima kasih, selamat sore juga ya buat Vina, salam untuk Mama, Papa juga ya. Oke, salam kompak selalu, bahagia selalu. Baik, saya coba bacakan dulu SMS ya. Tadi, ya ini SMS dari, aduh ini banyak sekali nih, ngirimnya ulang-ulang ini. Oke, saya nggak baca ya, karena tadi sudah saya baca nih. Ya, mohon maaf ya. Tadi sudah saya baca ya, Seska yang ada di Minut. Makasih Seska. Saya bacakan saja WhatsApp yang sudah masuk sore hari ini dari Teling. Oke. Dari Teling ada Ibu Agnes. Selamat sore Pro 1 100% Indonesia. Ibu Agnes, sesuai dengan topik. Iya, sesuai dengan topik, waktu masih tinggal di tempat yang dulu masih di seputaran Teling juga. Kalau musim kemarau begini, air parigi kering terus. Air pam satu minggu satu kali baru bajalang. Itu pun cuma beberapa jam saja. Jadi mandi pakai air isi ulang. Terus cuci baju, pergi di seputaran kantor gubernur P... Seputaran kantor gubernur, kata Pesik Sadang. Tapi kalau di tempat sekarang, tidak kekurangan air biar mau musim panas. Begini, ya tidak mau... Apa biar mau musim panas begini? Tuh air tetap melimpah katanya. Oh, baiklah. Oke, tetap bersyukurlah ya. Namun yang pasti tetap hemat air lah ya. Hemat penggunaan air begitu. Salam tiga spesial buat Ibu Aurina Tataran. Semoga cepat sembuh, diberkati Tuhan. Ibu Haryati Bunaken, salam sehat bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan juga Pak Yos di Air Madidi ya, Ibu Agnes. Pak Yos di Air Madidi ya. Sehat selalu bersama keluarga, amin. Buat Bung Mike, tetap semangat menjalankan tugas hari ini. Sehat, sukses, bahagia, senantiasa, dan diberkati bersama keluarga tercinta, amin. Lagu Karena Aku Telah Denganmu. Oh, mantap nih lagu. Ari Lasso dan Ariel Tatum. Buat Bung Mike, makasih dan selamat sore. God bless you. Oke, jadi ada tiga lagu yang mau turun untuk sore hari ini. Iya, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, Ungu, Ku Ingin Selamanya. Kemudian ada kolaborasi Ari Lasso dan Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Jadi topik kita sore ini ya, untuk Anda, kira-kira ada, pernah ada momen apa, pernah ada kegiatan apa yang Anda lakukan yang tidak terlupakan di musim panas gitu ya, seperti hari ini gitu. Oke, langsung saja ini dia lagunya. Ya, saya masih akan kembali untuk melengkapi sore Anda.

0: Dunia tahun 1986.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
4: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, tampaknya kita sudah masuk di sesi terakhir ya. Tinggal 15 menit ke depan, layan SMS WhatsApp ya, masih saya kasih kesempatan untuk request lagu, lagunya pop Indonesia ya. Langsung saya buka lagi Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Selamat sore Nyong.
1: 100% Michael.
0: Bagaimana sobae ini tuh, bato atau?
1: Ah, masih ada sadiki-sadiki.
0: Sadiki-sadiki memang, Kang, biar sobagi air goraka tetap, Kang.
1: Iya, kabal no. Sogoraka.
0: Itu setutu dong bilang, apa ketik batok 1000 hari ke berapa hari itu?
1: 100 kata masuk. Tak lewat itu no. Hampir langsung sembur no, manyana no.
0: 100 lebih hari berarti no. Bagaimana?
1: Gimana, Mai?
0: Motoling ujang di sana atau panas?
1: Panas.
0: Oke.
1: Memang menyeluruh kok ini, panas.
0: Baiklah, tapi kalau panas begini, Cliff jaka sedingin deng apa kira-kira, Cliff?
1: Kalau dingin, selain minum toh, minum air putih, tentu cari yang dingin-dingin, Bung Mai.
0: Kalau kita cari yang dingin.
1: Aduh, di posisi ini rupa panas, kita bapindah, no?
0: Oh, iya. Bapindah di tempat yang adem.
1: Kebetulan kok di rumah sini kan di angin luas, biar kalau di Nado. Terlalu padat, ting apa tuh, bangunan rumah-rumah.
0: Betul, jadi, makanya kampung, udaranya, ya, anginnya terasa panas juga tuh.
1: Iya, betul.
0: Di sini.
1: Betul.
0: Oke, baik.
1: Di sana juga kan serba apa tuh?
0: Ya, sudah terlalu padat mungkin
1: beton,
0: ya.
1: Beton-beton padat. Kalau di sini kan masih termasuk asri.
0: Iya, masih banyak pohon-pohonnya, ya. Jadi panasnya ya, diserap begitu ya. Oke. Cliff, karena sudah di sesi terakhir, kira-kira kalau Cliff, ada momen apa yang pernah dilakukan yang tidak terlupakan saat musim panas?
1: Ada pernah sih, waktu dengan tamang-tamang biasanya begini, gak? Tamang-tamang kalau dorang tamang-tamang itu orang ada bekerja kelapa begitu toh. Di belakang ini kurang mau pibak kore dan kelapa. Istilahnya kelapa yang sudah dipanggang di tempat.
0: Iya.
1: Tapi kurang mau panggil tamang-tamang supaya mau baku. Dan belakang mau ciraro dan istilahnya mau baku tulung dan toh.
0: Oh iya.
1: Tapi itu yang tamang itu yang bekerja itu dia suka beli beras. Mau baking dia apa dan rencana bikin nikobo gitu. Itu kan dia tiap bagus. Beras dan dia beli kepala D2 dan. Mau rebus, dan rencana mau rebus tuh. Pokoknya sama bumbu-bumbu sudah dibawa, tinggal mau diolah di sana. Tapi air orang nggak bawa, karena dia bilang kata kok ada sumur di sana, dang. Ada parigi, dang. Orang nari bilang, tapi kan dia kan kalau dikobong, biar dia parigi tokor atau jendek kan dia ada air.
0: Iya.
1: Ah, kok selama tapi dia senin tahu. Setelah sewaktunya orang semua baking, dan semua, boleh olah, tuh rebus, kan. Lama tuh merebus tuh DP kepala B2 tuh karena dia membutuhkan waktu. Dia cari DP tarik di mana? Oh, di sebelah sana. Isok kering. Itu. Nah,
0: aduh.
1: Air. Kalau kan berharap.
0: Jadi.
1: Oh, banyak air.
0: Ada berharap di situ tuh air. Ternyata. Soalnya.
1: Ya, nokong. Isok kering. Nah, istilah karena musim kemarau tuh.
0: Jadi, apa yang dilakukan?
1: Kong, orang bilang. Orang, aku ada apa di sungai dan atau apa dan. Ada apa jolong begitu dan kalau di
0: Kuala.
1: Di Kuala dan yang mulai ada mas kotor soalnya sudah jauh tuh ini beda tuh kalau masih di dekat GP mata air dah.
0: Iyo.
1: Bersih. Mari ini kan semua beberapa ratus bahkan so kilometer yang dia ada lewat akang tuh. Kadangkala oh bagaimana dan? Kok dapat ide kata kita bilang coba orang cari bambu atau les bulu karena biasanya kan itu ada air di dalam.
0: Oh iya, betul.
1: Bumbu, yang, baik bumbu kata bambu, bambu.
0: Tapi kalau
1: toki-toki dulu toh.
0: Tapi kalau cuaca panas begini, apa tersimpan airnya?
1: Tetap tersimpan. Justru itu alternatif yang paling apa itu ada, tetap ada bungai. Karena itu kan memang dia bilang sudah di dalam tidak, dia tidak akan mau keluar. Apalagi lebih apalagi so pengalaman belum itu fall. Cari-cari lo bumbu manta yang itu, kong. Potong satu ujung, dia hampir sama roas kan jadi langkang.
0: Iya.
1: Ada.
0: Oh iya, air yang tersimpan di situ kan.
1: Cucu juga dari bawah. Setelah itu ada ide tuh, cucu. Kong tu apa, DP wadah, DP tampai itu kan, DP mau rebus akang dan DP apa, kasih apa gitu.
0: Berarti bukan main DP ya. DP lama mau tampung akang tuh dia tuh.
1: Ya memang sebab gitu kan, yang penting daripada enggak ada tuh Bung Mike tuh.
0: Okay.
1: Aduh jernih sekali, kok lain kali tuh sama bilang, minta aja minta. Kan lebih sedap tuh, meminum itu memang lebih lakang, so tersaring bagus. So panas, kepanasan lagi tuh. Jadi itu yang jadi momen yang tidak terlupakan.
0: Okay.
1: Ketika tidak ada air, itulah
0: jalan satu-satunya itu.
1: Jadi kalau orang seorang bilang mati akal, mati ide, coba diam, sudah nggak tahu mau kemana, pulang rumah diulang. Jauh lagi ke jalan kaki.
0: Baiklah.
1: Dan motor setengah mati waktu itu. Memang susah lagi motor lagi toh.
0: Aduh.
1: Itu tahun berapa ya? 2000-an akhir, awal lalu gitu toh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu. Jadi dapat ide, ternyata orang coba potong tuh bambu alias bulu. Di dalam situ ada air.
0: Luar biasa ya.
1: Makan.
0: Berarti banyak juga idenya nih ya kalau... mau tak taruh di mana, nyandak mau setengah mati karena banyak ide begitu kan?
1: Oke,
0: okay. Cliff langsung torang ke lagu Jo. Di sini masih berisi ya Jo di kisah baru orang lama. Ada Demetris Bungaku atau mau Love Varian perpisahan termanis?
1: Yang kedua Jo itu.
0: Bungaku.
1: Itu Jo.
0: Oke, okay. Bungaku for siapa nih bunga dang? Tiga orang.
1: Oke,
0: yo.
1: Pagi Kang. Siang kan mantap betul. Tetap jaga kondisi.
0: Iya, pasti.
1: Kayak fit. Tetap lupakan yang lalu.
0: siap. Yang lalu biarlah.
1: Yang terus bilakan. Tanpa basar orang bilang.
0: Sama juga.
1: Orang melu bilang tanpa basar. Udah kayak basar dang.
0: Oke.
1: Tetap sehat diberkati. Tiga
0: iya.
1: Spesial. Aduh, kita mau coba apa satu tuh pendukung apa yang ada di itu dan Mondano itu Tanta Weta kan
0: spesial. Oh, Argentina. Suara, ya, toh. Betul.
1: Tanta Weta alias Tanta Timekto Kece Wondang bersama keluarga. Dan kedua ada Tentara Tersingkil Parigi 7 dan terakhir siapa ya? Aduh, kita mau coba satu, bukan mau coba ya, maaf ya. Mau salam dulu yang ada di jauh mana? Toli-toli kan yang udah lewat
0: tadi. Toli-toli, Ibu Natali.
1: Ibu Sabah Natali ya kan?
0: Iya.
1: Semoga dalam keadaan sehat semua. Itu saja Bung Mai.
0: Baik.
1: Thank you dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Cliff. Motoling. Satu penelpon terakhir tuntaskan kebersamaan kita untuk sore hari ini. Iya, silakan langsung saja. Pro 1, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Batu Putih.
2: Ini dengan orang Perancis.
0: Apa kabar Perancis?
2: Langsung ciri kita ke radio.
0: Aduh,
2: Aduh ini no, kalau ke bagara ini bagara orang ini no dek akibat radio no tunggu. Sebentar. Oke. Okay.
0: Ciri betul dong.
2: Ciri betul.
0: Aduh, itu no. Oke.
2: Sudah.
0: Ada bye-bye Jo ini. Tatawa kok tuh. Kalau di Batu Putih bagaimana Pak Ujang keras di sana tuh?
2: Nyala Pak Ujang.
0: Oh, nyala Pak Ujang.
2: Angin.
0: Oh, panas angin. Aduh, kasihan. Oke.
2: Kita pulang ke kirian bermain. Aduh, terono.
0: Baik.
2: Kita sampai di sini, aduh. Baik, kita nyata lempar angin dah bawa.
0: Oh, kasihan. So, masih jaba banyak ika berarti. Oke.
2: Okay. Orang Perancis ya, tak perlu mau ika-ika.
0: Kalau begitu, karena sudah di sesi terakhir, kalau Ibu ya. Esther sendiri, kira-kira momen apa yang tidak terlupakan ketika musim panas tiba?
2: Kita pe momen yang tidak bisa kita mau lupa.
0: Apa?
2: Makanya kita sok tertawa lebih dulu, Bung Mai. Karena ini kita pe momen ini momen sedih karena momen ini bersama dengan orang-orang yang saudara aja.
0: Oh, tapi kok tertawa lebih dulu?
2: Kita mau ulang
0: maksudnya
2: kita mau ulang bagaimana? Kita suka mau ulang, tapi ya bagaimana?
0: Sudah bisa.
2: Ada dua orang.
0: Okay.
2: Tapi pengalaman itu yang bermain waktu kita berteman. Ada berapa orang waktu janji. Dia bilang kan kebetulan kita posisinya ada di Batu Putih waktu itu.
0: Kong?
2: Masih tinggal dengan orang tua ya.
0: Yeah.
2: Orang tua di rumah. Terus tapi teman-teman sih kamu kasihan karena tahu di Batu Putih. Banyak pohon-pohon kan ada banyak kelapa muda dan bunga. Banyak pohon kelapa maksudnya tiba-tiba waktu lo datang untuk ada tapai tua kan Bu Maik,
0: yeah.
2: Cerita yang ya ada tapai tua, jadi
0: yo.
2: Kita bilang tapai tua dang, tapi teman-teman suka makan kelapa muda.
0: Aduh
2: Bu Maik, dia baca, dia baru saja
0: naik pung kelapa,
2: jadi orang yang juga makan naik kelapa.
0: Oh tak kira dia yang naik kong.
2: Oh nyondo jadi nggak tahu makan kelapa
0: kong.
2: Kalau dia cari orang tahu, banyak sekali kelapa muda. Jadi orang asik dan orang pemakan kelapa muda. Itu no, tapi itu dong. Panas-panas begini kang.
0: Itu tuh momen dong kang yang tak terlupakan.
2: Ya bisa dilupakan Bu Mike. Mata angin, mata orang mau suka mau makan kelapa muda, mata angin. Nyalak banget, nyalak berancur sama aku Bu Mike.
0: Karena
2: bangin.
0: Oke.
2: Okay. Banyak kelapa muda di apa ini?
0: Baiklah. Nanti satu kali torong mau pilih Prancis di makan di sana nih. Makan kelapa muda. Oke. Okay.
2: Prancis, siapa takut?
0: Oke, okay, langsung torong ke lagu. Ya, karena Anda penelpon terakhir. Ada ya. Brisia Jody, kisah baru orang lama. Ada Lovarian, perpisahan termanis. Atau mau Budi Doremi, mesin waktu.
2: Nah, kayaknya lebih cocok yang kita pilih topik itu yang pertama.
0: Kisah baru orang lama.
2: Ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Orang sip. Lama.
0: Langsung for siapa tuh lagu?
2: Oke, okay, orang Prancis menyapa. Mesti kesana tamu mau main sih.
0: Iyo.
2: Oh ya, harus coba lagi sih nanti mau tamu puji.
0: Bagaimana ya? Lanjut.
2: Oke, Bu Mai, makasih nih. Sangat telepon, salam sehat. Tetap semangat dan diberkati selalu bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Oke, lanjut. Tiga orang spesial. Bu Mai, kita baru lama bangun. Bu Mai, kamu udah
0: Oke, wailah data gabung, Kang. Oke.
2: Kalau orang Perancis yang angka ini kok memang pembaik dia.
0: Apa dang?
2: Ya, angka tapi telepon. Bagi ini kita bawa ojo, betul.
0: Yang penting jangan bawa Jody Dodika, ya.
2: Tiga orang spesial, ada Prof. Aco yang ada di Bournemouth, Pak Aco sangat kompak, sangat bersahabatan selalu. Terus ada kita ditahu sama-sama ada pasangan tadi, tapi
0: nah,
2: kita
0: akan
2: memonitor, minta maaf. Yang kedua ada Elis yang ada di Bitung, salam kompak juga, salam persahabatan. Dan yang terakhir ada terampil Pak James yang ada di Wiro Rangian.
0: Wino Rangian, Tunggak. Bukan Wiro Rangian. Nah ini no, so ini tak no, ulang
2: kan
0: dorang.
2: Lancar kan? Baru kamu Pak James ke kamu kita
0: bisa. Oke, dapat okay, baiklah. Halo. Oke. Baiklah.
2: Yang paling yo. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih. Selamat sore ya. Dan ini masih ada sekitar 3 menit. Kita coba terima satu penelpon yang paling-paling terakhir nih. Nanti itu lagu-lagu yang sudah request tetap kita mau putar di program kita selanjutnya ya. Oke, Pro 1 selamat sore.
3: Halo, Pro 1 selamat sore.
0: Selamat sore akhirnya, Kang.
3: Akhirnya tergabung juga.
0: Apa kabar, oh Pak Rudi? Ya?
3: Ini Tuhan sehat-sehat, panas-panas begini. Apalagi, Bu Mike, itu Pro 1
0: iya.
3: Berapa hari tidak hilang, Kang?
0: Iya. Ada perbaikan ya, sekali lagi ada perbaikan gitu.
3: Iya.
0: Mohon maaf informasi untuk kekurang nyamanannya, iya.
3: Iya.
0: Iya, oke. Pak Raiko bagaimana, kalau Pak Raiko sendiri kira-kira momen apa nih yang tidak pernah terlupakan ketika ada cuaca panas?
3: Kita tidak pernah lupa ini orang tua apa dulu, waktu musim panas, musim panas, dorang ambil bambu, kong isi akan bulu, isi akan air di bambu itu.
0: Kong?
3: Oh. Sandar-sandar di muka-muka rumah semua.
0: Oh iyo, Pak Raiko so pernah bilang tuh lalu ini, Kang.
3: Iyo. Itu tidak pernah lupa itu.
0: Itu for simpang air, so, Kang.
3: Apa nih? Isi air, no, tuh bulu-bulu barang 20 atau 10 lebih ujung, potong, dan.
0: Iyo, betul. Kalau
3: 2 meter,
0: iyo.
3: Kong, isi air di penuh.
0: Kalau dulu kan memang katuk belum ada jadwal tong toh. Jadi dorong simpang di bulu, Kang.
3: Itu kong itu isi air semua.
0: Oh, jadi oh, nanti
3: standar di muka rumah semua. Tuh.
0: Nanti DP air kasih mengalir ke rumah, begitu kan?
3: Ya, nah, tetap begitu, tetap saya tinggal di dalam mulut tuh air.
0: Eh, nokong tuh DP air bagaimana mau pakai?
3: Tetap cuma persediaan tuh bagaimana mungkin cuma mengantisipasi tuh masalah oh. yang tidak ingin terjadi tuh.
0: Oh, begitu.
3: Itu saya sandar di muka rumah itu bulu itu ada barang 15-20 bulu.
0: Hmm. Oh, maksudnya kong dorang
3: isi air kasih penuh, no?
0: Jadi artinya dorang bas stok air, Kang?
3: Iya, macam bas
0: simpan.
3: Stok air, mungkin menjaga apa namanya itu. Yang ingin terjadi.
0: Oke,
3: okay, baik. Itu apa? Itu kita enggak mudah lupa waktu dari
0: wow.
3: sampai sekarang.
0: Luar biasa. Oke. Okay. Hmm. Baiklah kalau begitu Pak Raiko, sore hari ini gimana lagunya, mau pilih yang mana ini? Masih dengan Low Varian Perpisahan Termanis, ada Budi Doremi Mesin Waktu, atau mau Nikita Willy Lebih Dari Indah? Yang mana? Budi Doremi Mesin Budi Waktu. Oke, okay, ya. Sip, baik.
3: Oke.
0: Okay. Ya, langsung Forza Patu Lagu.
3: Oke. Okay. Mm-hmm. Selamat buat Bunga Michael, terima kasih. Yang ke telepon, salam sehat selalu, Kang.
0: Iya, terima kasih juga.
3: Jaga kesehatan, jaga kondisi.
0: Iya, sip.
3: Dari, mungkin sebentar malam ada final 3-4, enggak?
0: Oh, enggak, nanti hari Senin, dini hari. Iya, Senin dini hari, tanggal 20.
3: Kalau 1-2, hari Minggu pagi?
0: Hari, belum diketahui jadwalnya itu.
3: Oh, baru 3-4 yang dapat
0: iya.
3: jadwal?
0: Iya, ya, okay. Itu untuk 1-2 hari Senin.
3: 1-2 hari Senin, yang 3-4 belum tahu.
0: 3-4 belum ada informasi ini.
3: Oh iya. Oke, okay, terima kasih informasi.
0: Oke.
3: Okay. Masalah yang semua-semua itu tadi, pokoknya lepas salam semua, Kang. Pokoknya tidak ada kecuali. Kalau kita mau kasih salam buat Pak Yosilva, selamat sore. Ada Bagabung Tari, misalnya dari Pak Raiko.
0: Oh iya, Pak Raiko, iya.
3: Orangian, ya.
0: Untuk Perancis Inggris, ini yang saya lihat dari beberapa artikel, hari Minggu dini hari, Perancis versus Inggris.
3: Hari Minggu dini hari. Dini hari.
0: Cari peringkat ketiga ini. Minggu dini hari jam 5. Jam 5 pagi, iya. Oke.
3: Okay. Makasih informasi.
0: Iya.
3: Salam kedua. Ada Pak Jens Winorangian, selamat sore. Pak Jens ini berusaha marah, so nak mau tergabung.
0: Iya, makasih yang.
3: Yang ketiga, saya mau kasih salam buat apa juga, Kang? Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai, selamat sore. Salam para kos, semoga sehat-sehat semua, Kang.
0: Oke.
3: Okay. Oke.
0: Okay. Baik.
3: Ini masih ada gangguan kok ini.
0: Frekuensi. Iya, oke, okay, baik.
3: 92 ini atau 88?
0: 88,2.
3: 88,2. Ini ada gangguan lagi, ada yeah. masih bahas.
0: Memang masih ada sementara dalam perbaikan ya. Yeah. Oke okay, deh, baik.
3: Oke.
0: Okay. Yeah.
3: Iya. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Raiko. Pak Raiko menjadi penelpon terakhir ya. Dan sekali lagi mohon maaf ya pendengar untuk kekurang nyamanannya ya. Frekuensi terestrial Pro 1 di 88,2 sekali lagi belum stabil ya, ataupun mungkin di tempat lain tidak mengudara karena masih dalam taraf perbaikan oleh tim teknisi kami ya, jadi mohon sabar ya, mohon dipahami. Oke. Okay. Baik, saya akhiri kebersamaan kita untuk 100% Indonesia di kesempatan sore ini. Makasih yang sudah berbagi ya bersama Pro 1 baik melalui SMS, WhatsApp dan juga lain telepon. Iya, kalau dari ini dari CSK terakhir ini momen musim panas yang tidak terlupakan katanya, ikut gerak jalan dalam rangka HUT RI katanya ke-80 tahun 2025. Oh, oke, okay, baik. Makasih CSK ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah ya kebersamaan kita untuk 100% Indonesia. Yang pasti lagu-lagunya tetap saya putarkan, saya hadirkan untuk program kita selanjutnya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik Breger, ya demikian ada Budi Doremi dengan mesin waktu ya. Gimana ya jadinya kalau misalnya mesin waktu itu benar-benar ada? Itu hanya lelucon ya mungkin ya. Oke, hidup memang merupakan perjalanan yang tidak pernah memberikan kita kesempatan ya kepada siapapun untuk bisa mengulang hari yang telah berlalu. Karena setiap detik yang terlewat pasti akan menjadi kenangan. Ya. Dan tidak sedikit juga orang yang pernah berharap ingin memiliki mesin waktu. Ya. Bukan untuk menjadi lebih kaya tapi ataupun lebih terkenal, tapi hanya untuk kembali pada satu momen yang sederhana. Ya. Lewat lagu Budi Doremi sore hari ini ya, mesin waktu mengingatkan kita bahwa kerinduan kita terhadap masa lalu ternyata memang manusiawi. Ya, ada kalanya kita ingin kembali kepada orang-orang yang pernah mengisi hidup kita. Ya, momen-momen yang membuat hati kita hangat. Ya. Namun seberapa kuat pun keinginan itu, ya kenyataannya kita tidak punya mesin waktu memang. Ya. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Ya. Waktu yang masih bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri, ya, menciptakan kenangan yang kelak nanti tidak akan kita sesali. Oke, baik pendengar, untuk hari Minggu dini hari ya, ini akan ada perebutan peringkat ketiga ya untuk Piala Dunia 2026 ini, Prancis versus Inggris ya. Ini dari jadwal pertandingan ya, memang keduanya sama-sama kuat ya, walaupun sama-sama juga gagal harus masuk final. Dan kini kedua tim saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga, dan ya tim nasional Prancis ya sudah mulai mematangkan persiapan menjelang laga perebutan peringkat ketiga ya. Dan pentingnya menjaga fokus meski target utama meraih gelar juara memang sudah tidak dapat diwujudkan. Ya, jadi pertandingan melawan Inggris nanti tetap punya nilai prestisi yang tinggi karena kedua tim sama-sama ingin mengakhiri kompetisi dengan kemenangan juga. Nah, pendengar, untuk final nanti ya semua pasti sudah sangat-sangat menantikan ya. Mungkin ada beberapa titik yang nanti akan dijadikan tempat untuk nobar. Ya, salah satunya RRI Manado ya nanti akan menyelenggarakan nonton bareng ya. Anda bisa juga nonton bareng bersama RRI. The final match FIFA World Cup 2026. Ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Pesta bola dunia. RRI Pro 1 Manado mengajak ya seluruh pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, yang punya waktu, yang ingin nonton bareng, ayo kita nonton sama-sama Spanyol versus Argentina nanti ya. Anda bisa nikmati nobar yang seru ya bersama teman Anda ya, atau bersama siapa saja ya. Saya ajak Anda nanti ya bisa menonton bareng dengan layar besar, sound system yang jernih, dan parkiran yang luas. Ya, jadi saatnya Anda bisa menjadi bagian dalam pesta bola dunia di final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 ya, jam 3 dini hari WITA ya. Selain nobar Pro 1 RR Manado bersama dengan seluruh Pro 1 se-Indonesia ya, dan Pro 3 akan menyiarkan juga secara langsung. Nah, untuk nonton bareng ya untuk final Piala Dunia akan dilaksanakan di Auditorium RRI Malalayang pada Senin dini hari jam 3 nanti. Ayo, nobar bareng bersama RRI Pro 1 Manado ya. Acaranya gratis. Siapa saja bisa datang ya untuk nonton bareng bersama RRI di Auditorium RRI Malalayang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan

Okay, semoga tetap bahagia ya, sama seperti lagu tadi, Kau Bahagia, kolaborasi Cynthia Lamusu dan Saputra ya, kembali sudah hadir melengkapi sore Anda. Iya. Okay, sebelum kita lanjutkan untuk Manado sore hari ini, ya saya coba berbagi dulu informasi ya untuk Anda sore ini pendengar. Iya, di mana timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai menang lawan Inggris 2-1 ya. Dan timnas Argentina memang menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris. Dan sorotan muncul bukan hanya karena kemenangan, tetapi selebrasi pemain sesuai seusai pertandingan. Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 ya, yang dilaksanakan di Atlanta Stadium Amerika Serikat Kamis 16 Juli 2026. Dan setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk yang bertuliskan Las Malvinas son Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Dan aksi ini ternyata mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina-Inggris. Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris yang menyebut dengan nama Falkland ya. Dan pendengar, tulisan Las Malvinas on Argentinas ini punya arti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Nah, wilayah itu dikenal sebagai Falkland Islands oleh Britania Raya dan masih menjadi wilayah sengketa. Dan perselisihan mengenai kepemilikan kepulauan tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun antara Argentina dan Britania Raya. Konflik besar yang terjadi tahun 1982 melalui perang yang berlangsung selama 74 hari. Dan perang Malvinas tersebut ya menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal dunia dari kedua pihak ya. Oke, dan pendengar, belum diketahui memang pihak yang membawa spanduk tersebut ke dalam stadion saat pertandingan berlangsung, namun kemunculannya memang memicu perdebatan karena membawa pesan terkait politik dan kedaulatan wilayah mereka. Dan sebelumnya juga nuansa mengenai Malvinas ya muncul setelah Argentina mengalahkan Swiss di babak perempat final, di mana beberapa pemain terdengar menyanyikan lagu yang menyebut kata Malvinas, Diego Maradona serta Lionel Messi. Sementara gelandang Argentina Rodrigo De Paul mengatakan lagu tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi para korban perang Malvinas. Namun FIFA melarang atribut dengan pesan politik, tetapi belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan kejadian tersebut ya. Satu informasi yang saya kutip sore hari ini lagi dari laman rri.co.id. Ya, jangan lewatkan nanti di jam 17, jam 5 sore kami akan siarkan secara langsung ya. Untuk rangkuman informasi lintas Magota bersama RRI Gorontalo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1.

Okay, baik, berikan kita tinggalkan ayang-ayangku ya dari kolaborasi Mahadewi dan Ahmad Dhani ya, karena kita akan segera jelang pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Gorontalo.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, dan Tahuna, Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denielsa. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Kapal Adri LI milik TNI Angkatan Darat ikut mendukung suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di daerah Kepulauan Sulut dengan membawa logistik dan pasukan yang akan bertugas selama 60 hari.
2: Pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaut tidak lepas dari kontribusi kapal Adri LI milik TNI Angkatan Darat saat menuju ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Kapal tersebut mengangkut logistik, mobil, hingga pasukan yang akan bertugas dalam karya bakti tersebut. Komandan kapal Adri LI, Letkol CBA Trihari Fiantono menjelaskan, kapal ini berasal dari Pusbengat TNI Angkatan Darat yang memuat personil awak kapal sebanyak 44 orang. Kapal ini ditugaskan untuk membantu suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di wilayah utara Indonesia.
3: Dari Pusbengat dengan membawa personil kurang lebih 44 orang dari Jakarta, Balikpapan, Palu, kemudian Bitung. Kemudian dari Bitung kita muat kendaraan sampai di Lirung. Dari Bitung ke Lirung, kemudian ke Melong. Alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas berlayar untuk rute pertama ini kita termasuk sudah dilindungi Tuhan. Karena walaupun banyak kesulitan, tapi kita dapat berhasil.
2: Kapal Adri LI memiliki panjang 99 meter dengan kapasitas 750 ton. Kapal ini memiliki kren yang mampu mengangkut logistik. Karena pelabuhan di Talaut, baik Lirung maupun Melongwane, tidak memiliki kren darat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kondisi laut yang kurang bersahabat mulai dirasakan para nelayan Gorontalo. Pasokan ikan di pasaran pun ikut terdampak.
4: Musim kemarau dan angin timur mulai berdampak pada aktivitas nelayan di Gorontalo. Kondisi laut yang kurang bersahabat membuat hasil tangkapan ikan menurun. Dampaknya pasokan ikan di sejumlah pasar ikut berkurang. Salah satu nelayan Gorontalo, Roy Sawal, mengatakan nelayan mulai merasakan kondisi tersebut dalam beberapa hari terakhir.
5: Musim timur, angin dan arus itu lagi kurang bersahabat begitu. Tentunya mempengaruhi semua dari aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas laut juga hasil tangkapan. Memang di beberapa hari ini hasil pantauan saya di lapangan cukup berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. Ikan yang saat ini hasil pantauan saya itu paling banyak poci dengan harga satu basket itu di ukuran 50 ke atas, bisa 55 itu 1.450.000 bahkan bisa 1.500.000. Dan begitu juga dengan ikan-ikan kecil, tentunya ini mempengaruhi dengan adanya musim kemarau dan juga musim timur ini hasil penangkapan nelayan, hasil tangkap nelayan itu berkurang.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan ikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Arianto Husain menyampaikan perbaikan sistem rantai pasok menjadi salah satu fokus utama. Optimalisasi cold storage juga dilakukan agar hasil tangkapan yang melimpah dapat disimpan lebih lama.
6: Dari sisi kebijakan, pendekatan kita itu misal memperbaiki sistem rantai pasok. Jadi rantai pasok itu mulai dari ikan ditangkap, didaratkan di pelabuhan, disimpan di mana, kemudian didistribusikan sebagaimana seperti apa, itu ada metodologi yang tepat. Misalnya dalam konteks penyimpanan beku. Nah, penyimpanan beku kita ini lagi adalah tantangan karena sebagian cold storage kita sebentar kita optimalkan lagi untuk bisa berfungsi dengan baik. sebagian lagi tidak berfungsi. Artinya kalau sistem rantai dingin ini terkendala, maka ikan yang melimpah tidak bisa disimpan sehingga akan terjual cepat tapi dalam harga yang lebih rendah. Ketika ikan langka, tidak ada stok kita di dalam penyimpanan beku sehingga akibatnya kita sulit.
4: Pemerintah juga mendorong diversifikasi produk olahan ikan agar stok tetap tersedia. Upaya ini diharapkan menjaga pasokan sekaligus membantu nelayan menghadapi musim kemarau. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Impres Tona berakhir cuma 17 Juli 2026. Orang tua diminta mempercayakan guru-guru mendidik anak-anak di sekolah.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sangat berguna bagi peserta didik apalagi yang baru masuk kelas 1 SD. Kepala SDN Impres Tona, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, Sylvia Palemia SPD diwawancara RRI mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenal lingkungan sekolah yang baru. Yang dikenal peserta didik baru khususnya di tingkat sekolah dasar bukan hanya lingkungan, teman-teman, tapi juga fasilitas yang mendukung. Di masa MPLS ini, guru sangat berperan mendidik dan mengarahkan seluruh peserta didik khususnya dari tingkat TK masuk ke SD. Kepsek Sylvia menyampaikan MPLS berakhir cuma 17 Juli 2026. Untuk itu ia berharap orang tua mempercayakan kepada guru-guru mendidik anak-anak di sekolah.
8: Bu Kepsek, sampai kapan MPLS?
9: MPLS sampai hari ini, Bapak.
8: Hari ini apa materi, Bu Kepsek?
9: Hari ini ada tentang makanan sehat untuk makan.
8: Selanjutnya setelah MPLS, apa berikutnya?
9: Untuk hari Senin sudah mulai dengan pembelajaran seperti biasa. KBM-nya jalan.
8: Jadi mereka sudah tercatat sebagai
9: siswa di SDN Impres Tona.
8: 28 orang tetap bertahan.
9: Iya.
8: Bu, harapan bagi orang tua yang saat ini ada di sekolah ini.
9: Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari orang tua untuk mendukung pembelajaran kami di sekolah supaya anak-anak kami ini boleh bersama-sama maju bersama-sama dengan kami.
8: Ya, percayakan kepada guru yang
9: guru-guru kami juga sangat rindu untuk dengan sukacita menerima anak-anak ini supaya dengan sukacita pula mereka menerima kami sebagai guru-guru mereka di sekolah dan menjadi rumah kedua bagi mereka setelah rumah mereka.
8: Baik, kasih Bu Guru.
7: Lanjut dikatakannya, karena MPLS dari TK masuk ke SD, orang tua ikut dilibatkan tapi tidak masuk ke dalam ruangan kelas. Ia menambahkan, dari 28 peserta MPLS di SDN Impres Tona, berdasarkan data yang ada, semuanya memenuhi persyaratan sehingga layak duduk di bangku kelas 1 SD. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. Memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres Kepulauan Talaut yang baru melangsungkan kunjungan silaturahim ke Kejaksaan Negeri Molongwane. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan koordinasi penegakan hukum di bumi Porodisa.
10: Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko hari ini melakukan kunjungan silaturahmi. Kedatangannya disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Edwin Ignatius Beslar. Kunjungan ini menjadi momen perkenalan resmi, upaya memperkuat sinergi di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pucuk pimpinan penegak hukum berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Fokus utama mereka adalah penguatan koordinasi di bidang penegakan hukum yang transparan dan profesional. Kapolres Talaut, AKBP Dwi Yatmoko berharap hubungan baik antara Polres dan Kejari yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat bumi Porodisa.
11: Saya mengucapkan terima kasih dari Kejaksaan Negeri Talaut sudah menerima kami sebagai wujud kami sebagai orang baru tentunya bersilaturahmi sebagai unsur Forkopimda. Harapan kami tentunya juga terjalin koordinasi yang baik. Pun sama halnya disampaikan oleh Bapak Kajari bahwa sinergitas kami selaku penegakan hukum bisa lebih solid lagi dan tentunya kedepannya harapan kami bisa ditindaklanjuti sampai ke tingkat bawah juga.
10: Sementara itu Kajari Talaut Edwin Ignatius Beslar menegaskan pihak kejaksaan siap mendukung langkah kepolisian khususnya dalam mempercepat proses administrasi perkara. Menurutnya sinergitas ini sangat penting karena kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau crime justice system.
12: Pak Kapolres bisa bersilaturahmi dengan kami. Beliau kebetulan saat ini sebagai pejabat yang baru, dan silaturahmi ini bagi kami, kami maknai sebagai wujud sinergitas dalam pelaksanaan tugas, karena kita tahu bersama bahwa baik pihak kepolisian dan kejaksaan adalah sama-sama unsur aparat penegak hukum, dan dalam tugas keseharian kami adalah bagian dari sistem atau criminal justice system.
10: Dari Kabupaten Kepulauan Selaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini memicu keprihatinan banyak pihak, tidak terkecuali institusi gereja. Menjawab tantangan tersebut, Gereja Masehi Injil Talaut atau Germita menggelar seminar dan loka karya bertajuk Gereja Peduli Ramah Anak dan Remaja.
10: Di tengah kekhawatiran publik atas meningkatnya kasus kekerasan domestik, Gereja Masehi Injil Talaut atau Germita mengambil langkah progresif. Melalui semi loka Gereja Peduli Ramah Anak dan Remaja, Germita berkomitmen membangun spiritualitas keluarga yang kuat dan kokoh di Kepulauan Talaut. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Bambungan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi sinergi yang dibangun Germita bersama pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari jerat kekerasan.
13: Rangkaian seni loka Germita Peduli dan Ramah Anak dan Remaja serta pembangunan spiritual keluarga tahun 2026, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun setiap pembahasan, memberkati setiap peserta, serta menyertai setiap langkah pelayanan yang dilakukan demi kemuliaan namanya dalam kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Dengan mengusung tema hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, Similoka ini diharapkan mampu mengedukasi pola pengasuhan dalam keluarga. Lebih dari itu, gereja juga ingin menjadi wadah yang aman dan nyaman bagi anak dan remaja untuk menyalurkan kreativitas mereka di waktu luang. Ketua Umum Sinode Germita, Pendeta Dr. Arnold Apollos Abbas menegaskan, keterlibatan gereja dalam melindungi anak dan perempuan sudah menjadi misi utama program mereka. Gereja harus menjadi mediator pertama dan ruang diskusi yang aman bagi internal keluarga.
14: Harus mulai daripada institusi kecil yang namanya keluarga. Kalau keluarga kuat, pasti gereja kuat, negara kuat. Kalau keluarga hancur, pasti negara hancur. Saya kira kita telah mengambil langkah yang benar, arah yang benar untuk memulihkan bangsa dan negara kita, untuk memajukan gereja-gereja kita, khususnya Germita. Kita harus mulai dari keluarga, lembaga kecil ini. Yang disebut dokumen PGI dan dokumen gereja kita menyebutnya keluarga sebagai gereja kecil, gereja mini, Ecclesia Domestica.
10: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Denielsa Silvi Wokings atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, selamat sore ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita simak bersama rangkuman informasi lintas makota bersama RRI Gorontalo, saya coba hadirkan lagu-lagu religi pop Islam sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib ya. Hari ini untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:55. Ya, lagu-lagu religi melengkapi persiapan ibadah Anda untuk sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: Budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, masih dengan sajian lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini ya. Jadi untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya, kami kumandangkan tepat di pukul 17:55. Kita akan jelang dengan satu lagu dari Atina, Padamu Ku Berlindung.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. 'Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam salat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

1. Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, saya akhiri dengan satu lagu terakhir ya dari Les Hadis Sandi dengan judul Insya Allah. Semoga dapat menambah berkah untuk Anda ya di kesempatan malam hari ini. Kita masih lanjutkan ya untuk Manado Sore ya di malam ini dengan serangkaian musik dan informasi spesial nanti setelah Les Hadi akan hadir dengan lagu religi terakhir. Insyaallah.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan satu lagu lama yang saya coba hadirkan spesial untuk melengkapi, mencoba menciptakan suasana yang lain untuk malam hari ini. Biar sekedar mengingatkan kembali kenangan yang sudah pernah Anda lewati lewat lagu yang pernah populer di era tahun 90-an. Hari Mukti, Ada Kamu. Yang pasti ada Pro 1 siap menjadi teman Anda ya. Oke, gimana kabar untuk Prancis versus Inggris ya? Dimana mereka akan siap ya untuk berlaga mencari posisi ketiga Piala Dunia pada Minggu dini hari 19 Juli. Dan sebelumnya memang kedua tim memang gagal ya melangkah ke babak final. Nah, perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar di Piala Dunia tahun 1934. Ya, saat itu Jerman mengalahkan Austria 3-2 dan mengamankan peringkat ketiga di edisi tersebut. Dan laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada tahun 1950, namun FIFA kembali menggelarnya sejak edisi tahun 1954 dan mempertahankannya sampai sekarang. Dan gol pada pertandingan tersebut tetap akan dihitung dalam penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas Golden Boot ya. Dan ya, Jas Fontaine memanfaatkan laga ini dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia tahun 1958. 4 gol ini akhirnya mengantar Fontaine mencetak rekor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia, dan rekor tersebut kini belum mampu dipecahkan pemain manapun. Nah, di turnamen kali ini peluang merebut penghargaan sepatu emas melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka. Kylian Mbappe dari Prancis atau Harry Kane dan Jude Bellingham dari Inggris berpeluang untuk menambah koleksi gol mereka. Dan Mbappe kini baru mengoleksi sekitar 8 gol menyamai torehan kapten Argentina Lionel Messi. Namun Messi masih memimpin perburuan karena membukukan 4 asis ya. Sedang Mbappe masih mengoleksi 3 asis. Dan Kane serta Bellingham menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan catatan kembar 6 gol dan 1 asis. Dan laga ini nantinya akan menjadi kesempatan lagi bagi para pemain tersebut untuk menunjukkan ketajaman mereka di lapangan hijau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: kami dari
1: Kepo, kalangan elit
2: pencari obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh?
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
3: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
3: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
8: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
9: Pro 1.

Iya, baik, berikutnya demikian ada janji setia dari Tiara Andini kembali sudah hadir lagi mewarnai malam Anda. Mungkin sambil menikmati makan malam ya, saya coba hadirkan dulu ini terkait dengan makan bergizi gratis ya, di mana pendengar Presiden Prabowo meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG ya sejak 16 Juli kemarin. Dan anggaran per porsinya saat ini ditetapkan Rp15.000 setelah sebelumnya diturunkan Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi ya, karena keterbatasan anggaran. Nah, masyarakat menilai budget Rp10.000 per porsi itu terlalu kecil untuk menghasilkan komposisi gizi yang seimbang dan layak konsumsi bagi anak. Dan evaluasi mencakup tidak hanya besaran anggaran tetapi juga akurasi pendataan penerima manfaat hingga tingkat dapur MBG untuk mencegah kebocoran distribusi. Dan program ini ya seperti kita ketahui bersama tentu untuk mengentaskan stunting, ya meningkatkan kecerdasan generasi dengan memastikan kualitas gizi, pemerataan layanan dan keberlanjutan jangka panjang. Ya, jadi keputusan pemerintah untuk kembali mengkaji ulang anggaran per porsi menu makan bergizi gratis ini menjadi langkah responsif yang patut diapresiasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 1.

Iya, baik, berikan nanti setelah Hindia Band ya dengan lagunya Membasuh. Anda akan segera mendengarkan Rama Radio persembahan dari RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan ya. Nanti setelah Rama Radio kita lanjutkan Mandado Sore ya, masih ada beberapa lagu spesial. Siap hadir menyapa dan menemani malam Anda.

0: dulu kali ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudahlah. Hapus saja air matamu. Hentikan tangismu.
1: Tapi aku gak enak sama kamu, Mas.
0: Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, aku ini laki-laki, aku bisa terima. Seperti kata Niji, biarlah, ku rela melepasmu. Seperti kata Krisya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Seperti kata... Aku belum ngomong, Pak. Aku belum ngomong. Dengar ya.

0: Mas, kamu nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?
1: Enggak.
0: Itu
1: I'm okay.
0: Nina.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, peringat dengan Rona Merah Langit ya dari Kunto Aji sudah mengantar kita dari penghujung untuk sajian lagu-lagu hiburan malam hari ini. Saya masih punya Anmes dengan Anugerah Terindah ya, sekaligus akhiri kursan kita. Nanti setelah ini kembali kami menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi ya. Sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk kesempatan hari ini, kesempatan Jumat ya, 17 Juli 2026.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, demikian ada Zigas ya, Sian Zigas dengan lagunya berjudul Taubat. Sudah melengkapi untuk lagu-lagu religi malam hari ini. Saya masih punya Opik dengan kesaksian diri, sekaligus akhiri untuk program religi. Dan sekaligus saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin. angin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
14: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan Perairan Utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area Jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Tepatnya di hari Jumat 17 Juli 2026, saya Ike Darsono Mamuaya kembali hadir untuk Anda, menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ruri, Duri dan Cinta sudah hadir untuk Anda. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Wali Kota Manado Andre Ango mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum hari ulang tahun ke-403 Kota Manado sebagai refleksi bersama dalam membangun kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri ibadah syukur hari ulang tahun ke-403 Kota Manado di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado Kamis kemarin 16 Juli 2026. Dan dalam acara tersebut Andre didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado Irene Ango Pinontoan. Dan dalam sambutannya Andre mengulas singkat sejarah terbentuknya Manado dan menegaskan bahwa semangat membangun kota harus diwujudkan melalui kepedulian nyata terhadap lingkungan, salah satunya dengan menjaga budaya hidup bersih, dan berharap dapat semakin giat menjaga, merawat, dan membangun kota Manado. Visi Manado maju dan sejahtera harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dengan menjaga kebersihan kota dan membangun budaya hidup bersih. Ibadah syukur dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Adolf Katuk Wenas. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Manado, Sekretaris Daerah Stefan Dandel, bersama Ketua DWP Kota Manado, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur Utama BUMD Camat Lura, serta perwakilan dari BKSAUA, FKUB, FKDM, FPK, dan tokoh masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ya, pendengar perlu satukan informasi dan inspirasi. Demikian Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online dengan menyasar seluruh ekosistem yang mendukung operasional kejahatan digital tersebut. Langkah ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidh dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta. Dan dikutip dari kemkomdigi.co.id, Mutia menjelaskan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memblokir situs atau konten perjudian. Pemerintah kini juga membidik aliran dana, rekening penampung, hingga jaringan pelaku yang terlibat. Strategi tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kemkomdigi, OJK, Bank Indonesia, Industri Perbankan, dan aparat penegak hukum. Sinergi ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Mutia menjelaskan pemutusan akses situs harus dibarengi penghentian sumber pendanaan yang menopang jaringan judi online. Karena itu pengawasan terhadap rekening mencurigakan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemberantasan. Sejak Oktober 2024 hingga Juli 2026, Kemkomdigi telah menindak sekitar 3,7 juta konten perjudian online. Bersama OJK, pemerintah juga melaporkan 38 ribu rekening mencurigakan dengan sekitar 32.500 rekening berhasil ditutup. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam hari ini. Dan kita segera ke perjalanan Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Oke, dan sebelum saya ke 082195835080, saya hadirkan dulu sebuah lagu dari Prakol Harum untuk Anda. Selamat malam dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi seperti yang saya informasikan tadi, bahwa saya akan segera membuka line telepon 082195835080 untuk malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan di 082195835080. Untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang ingin ikutan bergabung langsung saja. Oke, Anda boleh bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali lagi untuk Anda di 082195835080. Untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung, langsung saja untuk ke 082195835080. Selamat malam untuk Anda semuanya tanpa terkecuali ya, yang ada di Manado, di luar kota Manado dan lain sebagainya, yang pasti Anda mengikuti kami dan mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, salam sehat untuk Anda. Semoga malam hari ini ada baik-baik saja ya. Walaupun panas-panas ya beberapa hari terakhir ini, dan memang diinformasikan oleh BMKG musim kemarau ini ya, yang pasti kita tetap menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh kita ya. Pro 1 selamat malam. Halo
1: Pro 1, selamat malam Mbak Ike.
0: Iya, ntar ya. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana dulu?
1: Ibu Natalia, ya. Mbak Ika.
0: Ibu Natalia. Toli. Orang jauh menyapa ya. Ibu Natalia, gimana kabar-kabari Toli hari
1: aduh,
0: ini?
1: Aduh, cuacanya tadi Mbak Ika hujan deras di sini sore.
0: Hujan deras ya. Aduh, di sini merindukan deras. Hujan. Enak
1: aduh, berarti
0: ya.
1: Panas benar ya Mbak Ika.
0: Iya, panas sekali Ibu Natalia. Jadi merindukan
1: tapi
0: hujan.
1: Saja, Maike, ya.
0: Iya, ya pasti tetap disyukuri, menikmati saja ya. Iya, Ibu Natalia silakan. Enak dong dibilang hujan. Iya.
1: Mau balas-balas salam dulu ya Mbak Ike, ada Franky yang ada di Kawakoan. Selamat malam ya, salam sehat, salam kompak. Makasih salamnya. Yang kedua ada Bluri juga yang ada di Kemang. Selamat malam, salam persahabatan selalu dan salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Yosrifai yang ada di Erpadidi. Selamat malam, salam kompak selalu, harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Buat Mbak Ike, sukses selalu ya Mbak Ike. Dua terbaik buat Mbak Ike dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ike,
0: Selamat malam Ibu Natalia. Waduh, bilang hujannya, aduh membayangkan ya Ibu Natalia. Enak dong. Karena di sini begitu panas ya Ibu Natalia, jadi sepertinya merindukan hujan. Walaupun hanya sedikit ya, tidak banyak-banyak tapi sedikit saja pasti mengurangi panas dan juga mungkin tumbuh-tumbuhan ya. Tanaman-tanaman merindukan hujan juga. Di belakang Ibu Natalia silakan di 082195835080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi sudah begitu banyak yang masuk tapi akhirnya ya hilang ya. Pro 1 selamat malam. Ya, halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Sefa di Winangun.
0: Ibu Sefa di Winangun. Mau tanya sama-sama Manado ya. Ibu Sefa silakan.
2: Ya, salam buat Ibu Solea tadi, buat Ibu Natalia, salam kenal.
0: Ibu Natalia, Ibu Natalia. Ibu Sefanya sudah berapa hari masuk tapi suaranya kecil ya. Agak sedikit dikasih keras sedikit ya Ibu Sefanya.
2: Baru kedua Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih.
0: Iya.
2: Salam kenal, salam kompak, salam persahabatan. Yang ketiga buat Bapak Yosrifa yang ada di Ermadidi.
0: Iya.
2: Salam kenal juga. Terima kasih buat Mbak Ike.
0: Iya, Oke. Okay. Ya, terima kasih Ibu Sefanya. Selamat malam, shalom juga ya. Oke, okay, mungkin di kesempatan berikut suaranya dikasih keras sedikit ya Ibu Sefanya. Oke, okay, selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam hari ini di perjalanan Ruang Rindu ya. Oke, okay, saya hadirkan dulu lagunya. Ada Panbers dengan Tak Kusangka, kemudian di Everly Brothers dengan Love Hearts.

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini ya. Oke, kita ke 0821-9583-5080. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Luang rindu.
0: Iya.
1: Oke. Iya. Malam Ibu Ice.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Yang punya Bu Naken.
0: Iya. Oke. Gimana kabar-kabar Ibu Naken hari ini, Ibu Haryati?
1: Kabar-kabar cuaca di Bu Naken masih panas.
0: Iya. Oke. Sama panas ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi lancar-lancar untuk wisatanya ya.
1: Oh iya. Tambah besok ini hari Sabtu Ibu Ice banyak tamu.
0: Iya.
1: Sampai hari Minggu.
0: Oke.
1: Ada tamu banyak.
0: Iya, oke. Iya, silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ice, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Salam bahagia bersama keluarga dan diberkati.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Marsi yang ada di Watimea Tondano.
0: Iya.
1: Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bung Benjo yang ada di Bolmut. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Wimpi atau Wekap yang ada di Woluwanto. Mohon salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam ruang rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken, yang punya Bunaken ya. Oke. Iya, tetap panas-panas ya. Ya pasti kalau di sana panas, ini juga panas. Oke. Ya, tapi tetap berhati-hati dengan gelombang tinggi yang diingatkan oleh BMKG ya untuk pendengar atau juga nelayan yang akan melaut juga ya. Tetap berhati-hati dan mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang laut yang ada saat ini. Yang sangat membahayakan atau ekstrim ya untuk yang melaut. Oke. Ya, silakan untuk Anda satu lagi di belakangnya Ibu Haryati 0821-9583-5080 yang pasti selamat menikmati suasana istirahat. Bagi Anda yang lagi beristirahat, selamat menikmati suasana kerja yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oke, Ibu Sheni silakan, Ibu Sheni.
2: Oke. Tiga spesial ya.
0: Iya.
2: Pertama Ibu Sheni salam. Ada Pak Dedi Palar. Ini tuh salamnya dari Ibu Sheni. Tentunya salam buat keluarga, salam hormat dari Kota Tomohon. Yang kedua ada Pak James di Tembatu. Ini tuh salam dari Ibu Sheni ya. Tentunya bersama keluarga. So, pasti Pak James ada siap-siap untuk pengucapan syukur ya.
0: Iya.
2: Ini ada salam dari Ibu Sheni. Yang ketiga ada kita ke Kota Ambon. Baku dapetin Pak Junaidi. Tentunya bersama keluarga. Salam hormat dari Ibu Sheni. Kembali ke studio, Ibu-ibu yang tugas, tentunya jaga kesehatan,
0: amin.
2: Supaya tetap aktif ya. Salam buat keluarga. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Shalom juga Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke. Di satu lagi di belakang Ibu Sheni 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, iya. Yang pasti semuanya tetap semangat ya, meskipun panas ya. Tapi tetap untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas seperti kami di sini yang tetap menjalankan tugas-tugas ya. Oke, jadi tetap semangat. Oke. Ya, pendengar silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi. Oke, sambil menunggu Anda saya hadirkan ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam.
3: Halo, selamat malam Pak Ibu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Esther Lita Girian.
0: Iya, oke. Okay. Ibu Esther Lita, silakan. Gimana Giriannya? Atau Bitungnya? Oh, kabar-kabari? Oh iya, cerah-cerah ya. Oke, okay, ya. Silakan.
3: Oke, okay, baiknya makasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
3: Salam sehat, tetap semangat.
0: Iya.
3: Bahagia dan diberkati selalu bersama ya, keluarga
0: amin.
3: Tercinta.
0: Hmm.
3: Oke, tiga orang spesial kita mau menyapa. Ada ibu kan Nona itu yang ya. Ibu Sefanya ya, yang Sefanya yang ada di Binangun.
0: Ya.
3: Ibu salam balik, salam kompak persahabatan. Dan yang kedua ada terampe Ibu Agnes yang ada di Teling. Selamat malam Ibu Agnes. Dan yang terakhir ada Ibu Ros yang ada di Lelom. Itu coba Ike, ya. Makasih dan
0: okay.
3: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, selamat malam juga untuk Anda pendengar yang tetap bergabung bersama kami. Saya akan hadirkan lagunya baru saya kembali untuk Anda. Oke, semuanya tanpa terkecuali selamat malam. Tetap bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Silakan ya, saya buka kembali untuk 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, di 0821-9583-5080. Oke, Pro1 selamat malam. Ya.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, selamat malam. Iya.
1: Bu Els.
0: Oke, gimana kabar? Kabari di Makalisung, Ibu Els.
1: Oh, di Makalisung tetap cerah.
0: Iya, tetap cerah ya. Oke, cuaca merata untuk Sulawesi Utara. Oke, silakan Ibu Els.
1: Ya, menyapa pertama untuk buat Ibu Ike. Selamat malam. Salam sehat.
0: Iya.
1: Sukses.
0: Iya.
1: Damai selalu bahagia amin. Dan bahagia di kasih Tuhan.
0: Iya, amin. Iya.
1: Salam sehat. Menyapa tiga spesial membalasan. Yang pertama ada Agnes Detailing. Juga yang kedua Vina Dikanaan. Yang ketiga juga Ibu Shani yang ada di Kota Temohon. Ketiganya salam dan salam sehat di keluarga masing-masing. Ibu Ike.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Halo.
0: Oke, okay, terima kasih Shalom juga Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, okay, di belakangnya Ibu Els silakan 0821-9583-5080. Oke, okay, yang akan menuju ke daerah Minahasa Tenggara ya. Oke, okay, yang pasti tetap hati-hati, tetap mewaspadai kondisi jalan dan cuaca juga ya. Oke, okay, selamat menikmati suasana pengucapan syukur untuk hari Minggu daerah Minahasa Tenggara ya. Oke, okay, yang pasti himbauan dari pihak kepolisian Minahasa Tenggara menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, sejuk, damai dan kondusif. Gunakan helm dan knalpot sesuai dengan spesifikasi atau brong ya saat menggunakan roda 2. Kemudian patuhi aturan lalu lintas dan parkiran kendaraan Anda di tempat yang tidak dapat mengganggu arus lalu lintas. Kemudian hindari penyalahgunaan minuman beralkohol. Hentikan kebiasaan membawa senjata tajam. Jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ya, tetap menjaga bersama kerukunan dan kedamaian di Minahasa Tenggara. Oke. Okay? Dan juga mungkin minggu depannya lagi daerah Minahasa. Jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan. Karena beberapa minggu berturut-turut ya. Mungkin sampai di Manado pada bulan depan. Jadi tetap menjaga stamina untuk Anda. Menghadiri pengucapan-pengucapan yang ada di daerah Minahasa. Kalau minggu baru-baru ini Minahasa Selatan, kemudian Minahasa Tenggara, kemudian minggu depannya lagi daerah Minahasa Raya ya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar. Silakan ya, kalau sudah di silakan silakan untuk Anda ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu dan ya kami ya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan. Oke, Pro1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Ini Mbak Ike, boleh ya.
0: Masuk. Oh iya, oke. Okay.
2: Pak Sartono ini.
0: Iya, oke, okay, Pak Sartono. Oke. Okay. Silakan Pak Sartono. Iya. Ya,
2: terima kasih Mbak Ike sudah telepon.
0: Iya.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Oh, wassalam. Lagu dulu untuk.
0: Iya, lagu sudah ada Pak Sartono ya, tinggal gabung.
2: Oke,
0: iya. Oke.
2: Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Rul Fafa bersama Trompe Ketua Ma Anet.
0: Ya.
2: Apa kabar?
0: Mm-hmm.
2: Kita dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya.
2: Salam persahabatan selalu. Yang ketiga ada Trompe Josrifai yang ada di Hermad ini. Harapan dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya.
2: Cuma tiga, Mbak Ike.
0: Iya, tiga saja.
2: Oke,
0: ya.
2: Terima kasih, Mbak Ike.
0: Oke.
2: Selamat ya. Malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga Pak Sartono. Ya. Oke, semoga Semakin rajin ya, karena mengaku sendiri baru muncul ya, oke. Ya, yang dulu-dulunya paling rajin ya, Pak Sartono, ya menghilang ya. Oke, di belakangnya Pak Sartono, silakan 082195835080. Sementara ada yang mengeluhkan ya, untuk daerah-daerah tertentu ya masih terjadi gangguan untuk ya yang ada di mana ya, yang ada di Bitung, ada beberapa tempat yang belum mereka mengeluhkan. Nah, sementara Anda yang setiap hari bisa mendengarkan, silakan masuk ya. Oke, yang tidak ada kendala silakan Anda boleh bergabung bersama kami. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Hari Pak ya. Junaidi Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi Ambon. Ambon seperti apa, Pak Junaidi?
3: Ya, sama dengan Manado lah. Panas.
0: Panas, ya. Oke, iya. Silakan, Pak Junaidi.
3: Lagu Manca.
0: Iya, sudah ada lagunya, ya. Oke. Okay.
3: Oh, iya. Ya. Oh, iya, betul. Mm-hmm. Beta lupa itu.
0: Iya, beta lupa.
3: Pertama-tama menyapa dulu. Pertama ada untuk Ibu Neke di Lelem. Selamat malam dan terima kasih salamnya.
0: Iya.
3: Lalu kemudian Ibu Seni di Semon. Terima kasih salamnya barusan. Salam sehatnya. Lalu kemudian ada Sina di Kanaan. Selamat malam, Sina. Harapan sehat ya. Setel kami bye-bye supaya dengar.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih Mbak Ike, selamat okay. malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Pak Junaidi yang ada di Ambon. Oke, kita ke lagu dulu. Selamat malam untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami malam hari ini. Kami terus hadir untuk Anda, menemani suasana malam Anda. Dan saat ini waktu di studio kami 1 menit lepas dari pukul 22. Silakan saya buka kembali untuk 08219835080. Oke, yang terputus dicoba kembali ya. Oke, yang sudah masuk dan terputus dicoba kembali. 08219835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, silakan untuk Anda ya. Malam hari ini, oke, dan besok hari tidak ada Piala Dunia ya, istirahat sampai hari Senin pagi mungkin ya, di Senin tanggal berapa ya, ini 17, 18, 19, oke 20 ya mungkin, 20 Juli 2026, jadi kesempatan untuk Anda istirahat atau juga mungkin Anda akan ke pengucapan syukur di daerah Minasa Tenggara, kesempatan untuk Anda, tapi mungkin pulangnya ya yang harus Anda pikirkan, karena besok pagi ataupun subuh hari pastinya dengan Piala Dunia. Jadi untuk Anda jangan sampai terjebak kemacetan begitu pulang ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya. Selamat malam, dengan siapa di mana? Vina di Kanaan. Kenapa letih lesu Vina? Oh iya, biasanya semangat. Oke, silakan langsung saja Vina ya.
1: Sama-sama. Selamat bertugas.
0: Ya.
1: Tuhan selalu melindungi kita.
0: Ya, amin.
1: Setinggal kita bersama yang memperlihatkan semua yang benar
0: terlihat
1: dalam penyakit yang berguna.
0: Ya.
1: Ketua yang memperlihatkan menjaga kebenaran yang sama sehat sekenal Anda.
0: Ya.
1: Yang ketinggalan buat Ibu Agnes yang berbicara ini.
0: Ya. Ya. Oke, terima kasih, selamat malam Vina yang ada di Kanaan. Di belakangnya Vina, silakan ya. 08219835080 untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang akan bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini. Oke. Ya, yang pasti yang biasa-biasa bergabung silakan ya. Oke, jangan sampai terlewatkan malam hari ini, penasaran nantinya. Oke. Ya, silakan untuk Anda di 08219835080. Ya, pendengar selamat malam pastinya untuk Anda yang menikmati perjalanan malam hari ini juga tetap mewaspadai ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam ya. Ibu Ike Darsan Mamuaya, okay. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, ya. Memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Oke, okay. Iya. Dengan siapa kegerangan?
2: Dengan Bung Benijo.
0: Bung Benijo di Bolmut. Bolmutnya seperti apa kabar-kabarnya hari ini, Bung Benijo?
2: Itu cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kempit, mas, kondusif, finansial, ya. Ada deh.
0: Pasti banyak ya, ada deh.
2: Masih banyak mawar di dompet.
0: Banyak di dompet. Oke, silakan Bung Benijo, nasional atau lokal
2: atas
0: ini?
2: Ibu Ike Darsono Mamuaya yang tugas, tetap semangat, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa, ada siapa ya, Ram? Ada Ibu Haryati di Bunaken, ada Dedek Firdaus di Jakarta, dan Andes, Bang Andes juga di Jakarta. Itu juga Ibu Ite, makasih. Okay. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam, Bung Benny Joe yang ada di Bournemouth ya. Sudah biasa nasional dan lokal, jadi ganti-gantian untuk kirim. Ya, itulah yang pasti orang dengan semangat, pendengar yang dengan semangatnya untuk terus bergabung di RRI ya, entah di Pro 1 Manado atau juga di Jakarta, tetap berpartisipasi, tetap bergabung. Oke, ya, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan di 082195835080. Oke, saya akan hadirkan lagunya baru saya kembali untuk Anda, dan tetap bersama kami untuk malam hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah dua lagu tadi, saya kembali untuk Anda di 082195835080 untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, silakan saya buka kembali untuk line teleponnya, jangan sampai ketinggalan. Oke, Pro 1 selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis yang ada di Winenet Bitung.
0: Oke, Elis, Winenet Bitung. Silakan Elis.
1: Ya, salam ya. Yang pertama buat Mbak Ika yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Salam sehat. Selalu sukses. Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Ya,
1: bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Iya.
1: Lanjut, tiga spesial. Yang pertama mau salam buat Frankie Todi. Sangki Lengkong yang ada di Kewangkoan. Salam kompak persahabatan. Kedua, salam buat Ibu Ros yang ada di Leilem.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat, salam sayang selalu. Dan ketiga, mau salam buat Ibu Seva yang ada di Winangun. Ini balas salam ya, balas salam kenal buat Ibu Seva dari Elis Nenek itu. Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Ya.
1: Buat baik, terima kasih dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Elis yang ada di Winenet Bitung ya. Oke, silakan di belakangnya Elis. Ya, oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Jadi silakan Anda manfaatkan waktu dan kesempatan ya untuk bergabung bersama kami. Jangan sampai ketinggalan, terus ya penasaran malam hari ini. Ya, karena ada yang berhubung sesuatu dan lain hal ya, mungkin karena angin kencang ya. Akhir-akhir ini ada beberapa lokasi yang dikatakan tidak mendapatkan RRI Manado ya, mohon bersabar karena sementara dalam perbaikan ya, mereka-mereka saja ya sudah berulang kali gimana ya rindu mendengarkan terus tidak bisa ada dengar ya. Oke, apalagi Anda yang bisa mendengarkan. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Pro 1 selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Oke, Pak Aco di Bolmut. Bolmutnya seperti apa di tempat Pak Aco?
2: Yo, panas membara, Mbak Ike.
0: Iya, panas membara ya. Oke, tadi juga ada Bung Benny Jo. Sudah ada perwakilan tapi berbeda tempat kan? Iya, oke, silakan Pak Aco.
2: Tiga spesial yang baru ya tadi Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Jun.
0: Iya.
2: Semoga ada sehat-sehat dan keluarga. Salam kompak selalu, salam persahabatan walau dari udara.
0: Iya.
2: Dan yang kedua ada Torampe Ibu Ipin. Selamat malam Ibu Ipin yang sudah ada pada pendengar ini.
0: Iya.
2: Ini salam dari Bolmut, salam kenal dengan Pak Aceh di Bolmut.
0: Mm-hmm.
2: Dan yang terakhir ada Torampe Ibu Esther Lita Jo yang ada di Kirian Bitung.
0: Iya.
2: Jo Maike, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Aco yang ada di Bolmut ya. Oke, jadi untuk kita yang ada di wilayah Sulawesi Utara yang diinformasikan oleh BMKG, walaupun kemarin ya diinformasikan oleh BMKG ada wilayah tertentu yang mendapatkan hujan. Oke, tapi beberapa hari ini memang sudah sangat-sangat kritis untuk panasnya. Diimbau juga untuk tidak membakar sampah sembarangan atau juga sampah-sampah kalau boleh ditaruh di plastik kemudian dibuang ke tempat sampah ya. Oke, jangan sampai ditumpuk di pinggiran-pinggiran jalan untuk membakar sampah juga ya. Kita memperhatikan kondisi cuaca yang ada. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Fiona Terkamil.
0: Iya, oke, silakan.
3: Makasih, Mbak Ike.
0: Iya.
3: Telepon diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Keluarga sukses terus dalam tugas.
0: Iya, amin.
3: Salam Jo, ada Natalia yang ada di Toli-Toli. Ada Pak Li Kuminting, ada Benny Jo. Makasih Mbak Ike, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Untuk Fiona yang ada di Perkamil ya. Okay, saya hadirkan lagu ya untuk Anda dan saya akan kembali untuk Anda sebentar. Jadi karena waktu kita tinggal sedikit setelah dua lagu ini, jadi manfaatkan waktu dan kesempatan yang terbaik ini. Selamat malam untuk Anda dan pastikan suasana malam hari ini semakin menyenangkan untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi untuk malam hari ini. Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Ruang Rindu, ya. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Li di Tuminting.
0: Iya, oke, Pak Li di Tuminting. Silakan, Pak Li.
1: Oke, lanjut. Mau salam pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas, panggil Pak Li pe telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan. Amin. Mau salam tiga spesial malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Sheni di Tomohon. Selamat malam Ibu Sheni, salam sehat, salam bahagia selalu. Yang kedua ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat malam. Selamat malam Pak Franky. Apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, ada Wempi di Wolon, Tomohon. Selamat malam Pak Wempi, Tomohon, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia selalu. Itu aja dulu. Kembali ke Ibu Ike yang sedang bertugas. Terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Li. Di belakangnya Pak Li, silakan. Silakan, kita sudah mulai berpacu lagi karena kurang lebih 30 menit waktu kita di Ruang Rindu. Tapi untuk sesi teleponnya tinggal mungkin 3 putaran. Jadi kurang lebih 6 orang lagi untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan di 082195835080. Silakan. Kalau sudah belum ada lagi, saya segera ke lagu ya. Tidak menunggu lama lagi. Yang pasti selamat malam semuanya tanpa terkecuali lagi mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam sedang beraktivitas. Selamat beraktivitas, semoga tetap terjaga stamina yang baik dan kesehatan juga ya. Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam Michael.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Agus di Karombasan.
0: Agus di Karombasan. Silakan langsung.
2: Buat Maika, sama bertugas, pada tadi, buat Elis yang ada di Bitung, selamat malam. Ada di Bolmut, ada Pak Aco, terakhir ada Pak Sagai di Bitung. Buat Maika, makasih, shalom, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Agus yang ada di Ranutana ya. Di belakangnya Pak Agus, silakan untuk 082195835080. Saya menantikan satu lagi untuk berikutnya, untuk lagu yang akan segera hadirkan untuk Anda pendengar ya. Langsung saja ada lagu Olivia Newton-John dengan Rest Your Love on Me. Saya segera hadirkan. Kemudian ada Tanpamu dari Ikang Fauzi. Selamat malam semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado malam hari ini di perjalanan Ruang Rindu untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Oke, untuk putaran selanjutnya dua nomor bagus hadir untuk Anda. Oke, silakan Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, Pro 1 selamat malam. Iya, malam baik juga. Dengan siapa
1: Ibu
0: di mana?
1: Iya.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Pak Posma kata buat Ibu Pak.
0: Iya, dengan Ibu siapa dulu? Iya.
1: Ya.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Naiman.
0: Oh iya, Ibu Mangkos. Iya, oke, Ibu Naiman, iya. Silakan.
1: Lagu sudah ada.
0: Iya,
1: kan?
0: Lagu sudah ada.
1: Mm-mm. Oh iya.
0: Iya, silakan.
1: Cuma 3 orang mau salam ini.
0: Iya. Cuma 3. Oke.
1: Soalnya soalnya ini yang baru berdengar toh.
0: Iya, oke.
1: Salam dulu buat Ibu Cantika dan dia sayang-sayang di samping. Baru
0: iya.
1: Ada Ibu Sieni di Temohon. Apa kabar? Ada Ibu Andre ini. Salam kompak semua. Nih, ada Pak Dengar. Bila hati begini, tumben Mamkos masuk.
0: Oke. Iya.
1: Iya, semuanya okay. Ada Pak Dengar. Apa salam yang boleh banyak mencumu.
0: Oke.
1: Salam semua nih.
0: Iya.
1: Kiriman lagu okay. Dari Pak Ika tetap semangat
0: iya.
1: Semua di Bekasi.
0: Oke, okay. Ya Min.
1: Yang mau beristirahat, selamat beristirahat.
0: Iya. Oke, okay. Ya terima kasih.
1: Malam
0: ya malam baik juga Ibu Naiman yang ada di Banjar ya. Oke, okay. Di belakangnya Ibu Naiman ya yang pasti salam untuk Bapak Posma Tambunan bersama keluarga ya. Ibu Rusni, anak-anak dan cucu-cucu ya. Selamat malam pastinya tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, di belakangnya Ibu Naiman silakan. Saya masih menunggu Anda untuk Ruang Rindu malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang

lagi Bapak dengar yang ada di jauh sana juga, jauh yang mana ya, yang pasti mendengarkan kami dan Anda rindu untuk bergabung bersama kami, jangan malu-malu ya. Oke, boleh bergabung untuk mengirimkan orang-orang yang terkasih, apalagi Anda di rantau ya. Kesempatan untuk mengirimkan lagu, membagikan salam untuk orang-orang yang spesial di daerah Manado dan sekitarnya, oke? Okay? Ya, 0821-9583-5080, oke? Okay. Yang pasti selamat malam untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas terkait dengan profesi Anda. Dan malam hari ini Anda masih tetap menjalankan tugas. Semoga stamina yang bagus, sukses untuk Anda dan tetap bersama kami. Dan sementara untuk Anda yang menikmati suasana istirahat juga, sudah selesai dengan tugas-tugas dan aktivitasnya. Oke, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Oke, selamat menikmati ya suasana healing juga, suasana refreshing. Dan pastinya untuk orang-orang Minahasa Tenggara juga yang siap-siap pulkam ya, yang belum pulang ya. Tapi kalau sudah di daerah Mitra ya, selamat saja untuk Anda. Dan yang masih berancang-ancang, siapkan segala sesuatunya agar perjalanan Anda tidak terganggu dan baik-baik saja, oke? Okay? Saya hadirkan lagunya untuk Anda dan setelah ini saya buka yang terakhir ya, untuk putaran yang terakhir di Ruang Rindu malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda. Dan ya, kalau masih ada saya terima 1-2 penelpon lagi yang paling akhir malam hari ini karena waktu yang sudah habis ya. Sudah di penghujung acara Ruang Rindu untuk malam hari ini di Jumat 17 Juli 2026. Oke, yang masih ingin ikutan bergabung silakan untuk Anda. Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo, selamat malam, baik.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ani. Selamat datang.
0: Iya, Ibu Ani. Kenapa? Oke, hampir ditutup ya. Masih sempat juga.
1: Iya, masih berlangsung. Ya.
0: Kota Mobagunya seperti apa, Ibu Ani?
1: Kota Mobagunya super panas.
0: Panas, iya. Oke, tetap bersabar semua. Oke, silakan Ibu Ani.
1: Kirim salam pertama-tama buat Mbak Ike yang tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, kirim salam rekan-rekan Ibu Esterita juga, apa kabar? Rekan-rekan Pak Mudin juga yang di Ampanan juga, apa kabar? Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus rekan-rekan sampai Ibu Haryati juga yang dimulakan, salam sehat, salam sukses, oke? Baik-baik yang juga, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Ani, ya. Oke, Hosa Bakudusu. Oke, ya, terima kasih Ibu Ani, walaupun sudah di penghujung, menyempatkan diri juga untuk bergabung, ya. Oke, satu penelpon lagi yang terakhir, yang tadi sudah masuk, namun terputus, ya. Jadi kalau sementara ada yang bicara, ya, atau ada yang masuk, pastinya kami tidak mengangkat telepon Anda, ya. Jadi silakan, kalau sudah di, silakan masuk, ya. Oke, sebelum saya akhiri untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini di Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami untuk suasana malam hari ini. Pastikan di lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa kembali dan terus aktif untuk Anda bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Saya Ike Darsono Memuaya mengucapkan terima kasih untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Selamat malam untuk Anda semua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Oh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Sabtu 18 Juli 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Kembali selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan kami ya pagi hari ini. Di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi baik melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, apa kabar juga untuk Anda yang sementara mendengarkan melalui 94,5 ya, 92 FM. Dan untuk 88,2, mohon maaf ya pendengar, memang sampai sekarang ini masih ada dalam taraf perbaikan teknis ya. Untuk gelombang 88,2 ya, FM ya. Baik, dan senang bahagia sekali saya Mike ya kembali bisa menyapa Anda. Untuk program siar edisi siar hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Happy weekend ya untuk Anda. Semoga ya apapun yang akan Anda lewati lagi untuk hari ini dengan penuh semangat dan optimis ya, semua bisa Anda raih. Mutiara pagi kami awali ya pagi ini untuk menyapa Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sudah diawali dengan satu lagu dari Nikita, Mujiz, Kuberikan Syukurku ya. Dan setelah itu saya hadirkan lagi satu kidung pujian ya untuk Anda di pagi ini. Mujizat pasti terjadi. Dan Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno. Ya, setelah itu kidung-kidung rohani saya lanjutkan sampai di pukul 6 untuk menantikan penyampaian warta berita daerah. Semoga Pro 1 hari ini boleh menjadi pelengkap akhir pekan Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih oleh perkenananmu kami dijaga dan dibangunkan pagi ini. Kami akan melanjutkan tugas kami, tapi kami butuh firmanmu sebagai penolong, penyemangat dalam kehidupan ini, tapi penuntun jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu dan menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, shalom, damai di hati. Tema kita adalah gembala yang dikeraskan. Pendengar yang diberkati Tuhan, bangsa Israel dan Yehuda sudah terbiasa melakukan apa yang disebut pelanggaran. Mereka melawan Allah dan melakukan yang jahat. Padahal mereka sendiri telah menerima segala kasih karunia, berkat dan keistimewaan melebihi dari apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Karena Allah memang sangat mengasihi mereka dalam segala hal dan dalam segala waktu, tempat dan caranya yang ajaib, heran dan dahsyat dan luar biasa. Mereka tegar tengkuk, gembala dan domba sama saja, sama-sama gemar berbuat dosa. Mereka menyembah berhala, berlaku tidak adil dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Gembala berlaku curang kepada domba-dombanya. Domba-domba tidak menghargai gembalanya. Dan di antara para domba dan gembala saling menyakiti. Banyak kejahatan yang mereka lakukan. Gembala tidak lagi mampu menuntun dan memimpin domba-dombanya kepada hal yang benar. Mereka tidak dapat menjadi teladan yang baik kepada banyak orang. Justru mempertontonkan hal-hal yang jahat. Semua ini tentu menyakiti hati Tuhan. Maka mereka akan menerima hukuman berat dari apa yang mereka lakukan. Allah menyatakan penghukuman sesuai dengan pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Nabi Zakaria sudah menasihati mereka agar bertobat dari kejahatannya dan berbalik kepada Allah, agar mereka hidup sesuai kehendak-Nya dan mendapat kasih karunia Allah sebagaimana sebelumnya. Bahwa jika mereka bertobat, bangsa dan mereka akan dipulihkan. Mereka dibebaskan dari tawanan dan akan dipulangkan ke negerinya sendiri. Sehingga mereka akan menikmati hidup yang bebas, bahagia dan penuh berkat dari Tuhan. Serta kembali menjadi berkat bagi segala bangsa di seluruh dunia. Akan tetapi mereka berkeras kepala. Gembala-gembala itu tidak mendengarkan Allah. Mereka malah semakin jahat. Para gembala yang seharusnya mencari yang hilang, mengobati yang luka, menyembuhkan yang sakit, memelihara yang sehat. Justru mereka memakan yang gemuk dan menindas yang lemah, menyiksa yang tidak berdaya serta memeras yang kaya. Gembala yang jahat merajalela, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena mereka sudah dikeraskan. Bukan menjadi gembala yang baik, mereka malah menjadi gembala yang pandir atau jahat. Mereka semakin tak terkendali dengan perilaku mereka yang jahat. Itulah sebabnya Allah sangat murka kepada mereka. Meski demikian, tidak membuat Zakaria berkecil hati. Dia tetapi tetap dengan gagah, berani menegur dan mengingatkan orang Israel, terutama para gembala, tetapi juga domba-domba, agar segera kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah, karena Allah akan menegakkan keadilannya tanpa kompromi. Allah meskipun maha pengasih, tapi juga maha adil. Maka gembala-gembala yang pandir akan segera menerima akibat pelanggaran dan dosanya. Kelakuan mereka yang jahat membuat mereka akan dihukum dan dibinasakan. Bangsa asing akan menyiksa dan menjajah mereka. Itulah sebabnya, karena kasih Allah yang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Apalagi mereka adalah gembala yang harus menjadi pemimpin yang baik kepada masyarakat. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditetapkan untuk menjadi gembala bagi jemaat, umat, dan orang-orang di sekitar kita. Setidaknya menjadi gembala atas diri kita sendiri. Kita harus menuntun hidup kita dan banyak orang ke jalan yang benar. Tolonglah yang lemah, bimbinglah mereka hidup menurut kehendak Allah, lakukan segala yang baik, dan jadilah teladan kepada semua orang. Jadilah gembala yang baik, bukan gembala yang pandir. Jadilah berkat bagi semua orang. Dan kita yakin, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami melakukan firman-Mu. Berkatilah terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan karyawati bahkan para kru. Secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Memberkati bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, dan memberkati aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Iya, baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada ya, asalkan kita yakin Tuhan selalu bersama dengan kita, apapun kendalanya, apapun pergumulannya ya, kita pasti akan diberikan ketenangan, jalan keluar. Baik, saya akhiri kebersamaan kita untuk mutiara pagi ya, dengan satu kirim pujian lagi dari Niko Mariadi, kecaplah dan lihatlah. Sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Saudara tidak sedang mengakui keberadaan saudara hari ini baik atau buruk, tapi saudara sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan bersama-sama.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 18 Juli 2026.
1: Dikembangkan bagaimana mereka bisa hidup yang layak dengan memanfaatkan environment lingkungan yang ada. Sehingga tidak overfishing, tetapi mereka bisa hidup layak. Dan ini akan menjadi pilot project untuk bisa dimultiplikasi di daerah lain di Indonesia.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar, saya awali dengan informasi sinergitas TNI Polri tercermin di tengah masyarakat hingga saat ini.
2: TNI Polri dan Forkopimda Daerah Sulawesi Utara menggelar olahraga bersama di kawasan Megamas, Manado, Jumat 17 Juli 2026 pagi. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat sinergitas, kebersamaan, dan integritas antar instansi dalam menjaga persatuan serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Roy Kahrilangi bersama Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Mirsa Agus. Sejumlah pejabat dari unsur Forkopimda juga turut mengikuti kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Jalan sehat hingga Zumba memeriahkan kebersamaan. Olahraga bersama diawali dengan jalan sehat dari lapangan basket Megamas. Seluruh peserta berjalan mengelilingi kawasan pohon kasih sebelum kembali finish di lokasi awal. Setelah jalan sehat, kegiatan dilanjutkan dengan senam Zumba dan joget bersama. Suasana penuh semangat dan kekompakan terlihat sepanjang rangkaian acara, mencerminkan hubungan harmonis antara TNI Polri dan pemerintah daerah. Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Mirsa Agus mengatakan, sinergitas yang terus terjalin melalui berbagai kegiatan bersama akan semakin memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Kita menjaga terus, karena memang selama ini sudah erat, tidak perlu dipererat lagi. Ya. Jadi terima kasih rekan media selama ini telah membantu kami semuanya, TNI Polri berserta Forkopimda dan jajaran, bahwa di Sulawesi Utara tetap damai, teduh, kita sama-sama membangun wilayah ini agar semakin maju. Yeah. Ingat bahwa saingan daerah lain sudah banyak yang lebih maju, kita harus dorong Sulawesi Utara lebih maju. Yeah. Dengan bantuan Pak Kapolda dan semua stakeholder, saya yakin kita bisa lari untuk majunya.
2: Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Dr. Roy Kahrilangi mengatakan, dari dulu kebersamaan TNI Polri terus terjalin.
4: Ya, saya kira sama ya, jadi memang dari dulu kebersamaan TNI Polri dan seluruh Forkopimda yang ada, apalagi Sulawesi Utara, selama saya menjabat, saya merasa suatu keakraban. Dan ini kegiatan ini sebenarnya diawali dengan kegiatan waktu Pak Pangdam kemarin, jadi saya hanya mengendorse saja. Intinya acara ini terjadi atau bisa terlaksana karena ada kebersamaan. Dan juga merupakan sarana hiburan bagi seluruh prajurit dan pegawai tentunya. Dan terlebih ada masyarakat juga. Itu yang harus kita jaga. Siap. Untuk Sulawesi Utara yang lebih maju.
2: Kegiatan olahraga bersama ini juga menjadi simbol soliditas TNI Polri dan Forkopimda Sulawesi Utara dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan daerah dan nasional. Meki Kodowati melaporkan.
0: Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, Engelberta Tibi, menyatakan kesiapannya berkolaborasi penuh dengan Kapolres yang baru untuk menjaga stabilitas wilayah perbatasan.
5: Langkah cepat langsung diambil Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko, dalam menjaga stabilitas keamanan di Beranda Utara Indonesia. Kamis siang, Kapolres melakukan kunjungan silaturahmi ke ruang kerja Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tibi. Dalam pertemuan tersebut, AKBP Dwi Yatmoko berharap komunikasi dan koordinasi antar kepolisian dan pihak legislatif bisa berjalan beriringan, khususnya demi menjaga kondusivitas daerah.
6: Kami selaku Kapolres baru di Talaut ini, pagi hari ini berkunjung ke kantor Ketua DPRD Kabupaten Talaut sebagai wujud silaturahmi kami pejabat baru, dan tentunya sebagai tindak lanjut keberlanjutan hubungan unsur Forkopimda. Harapan kami tentunya hubungan ini akan semakin harmonis dan terjalin kerjasama yang baik di setiap lini, tidak hanya dengan Ketua DPRD tapi dengan unsur yang lain. Terima informasi kami sudah diterima dengan baik, Bapak Ketua. Semoga untuk kesempatan berikutnya bisa lebih ada waktu untuk bisa bekerja sama.
5: Merespon hal itu, Ketua DPRD Talaut Elbertus Tatibi menyambut baik dan mengaku bangga atas kunjungan tersebut. Tatibi menegaskan pihak legislatif siap mendukung penuh langkah strategis Polres Talaut dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia juga berharap soliditas Forkopimda Talaut yang sudah terbangun bisa terus dipertahankan.
7: Terima kasih. Saya selaku Ketua DPR tentunya merasa sangat bangga karena dan mendapat kunjungan silaturahmi dari Pak Kapolres yang baru, dan ini salah satu tanda bahwa dalam jajaran Forkopimda Kabupaten Talaut semakin solid apa yang sudah dirintis oleh mantan Kapolres, diteruskan oleh Pak Kapolres yang baru, dan kayaknya ini lebih merakyat, caranya berbeda saja. Kalau mantan Kapolres punya cara lain, ini lebih menusuk lagi, lebih merapat mengunjungi kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Talaut. Sehingga harapan saya selaku Ketua DPR adalah ke depan semakin solid, sehingga semua persoalan Kabupaten Talaut bisa dipecahkan, mencari solusinya dalam forum Forkopimda.
5: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Delegasi Uni Eropa berkunjung ke perkampungan nelayan Minahasa Utara untuk mendukung sektor tangkap yang berkelanjutan.
8: Delegasi Uni Eropa selama beberapa hari berkunjung ke Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan telah meninjau perkampungan nelayan di beberapa lokasi. Personil delegasi Uni Eropa kemudian berdialog dengan perwakilan nelayan Likupang untuk mencari tahu metode penangkapan ikan berkelanjutan serta dukungan nelayan terhadap konservasi mangrove. Bupati Minut Joe Neganda di Air Madidi mengatakan, kabupaten itu menarik perhatian Uni Eropa karena aktif mempublish upaya-upaya peningkatan kehidupan nelayan dan pariwisata. Selain itu, Minahasa Utara juga concern dengan kegiatan kelautan internasional, termasuk menjadi peserta dari sejumlah event.
9: Untuk bisa membantu para nelayan kita, bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini khususnya, dan di Sulawesi Utara pada umumnya, ini mereka akan lihat untuk dikembangkan bagaimana mereka bisa hidup yang layak dengan memanfaatkan environment lingkungan yang ada, sehingga tidak overfishing, tetapi mereka bisa hidup layak. Dan ini akan menjadi pilot project untuk bisa dimultiplikasi di daerah lain di Indonesia.
8: Bupati berharap kehadiran delegasi Uni Eropa di pesisir Likupang di Pulau Gangga akan memberikan dampak support program untuk kemajuan dan kesejahteraan nelayan Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, generasi muda Sulawesi Utara menunjukkan potensi tampil sebagai pencipta lapangan kerja.
10: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak muda di Bumi Nyiur Melambai kini tak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi justru tampil sebagai pencipta lapangan kerja dan penggerak ekonomi kreatif daerah. Salah satu contoh inspiratif datang dari Elvira Angelica, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menilai arah bisnis anak muda Sulut saat ini menunjukkan tren yang sangat positif.
11: Arah bisnis anak muda saat ini sangat positif, karena banyak anak muda di Sulawesi Utara yang berani mengambil langkah untuk membangun usaha, bukan hanya sebagai pencari kerja, tentunya dengan dukungan teknologi digital dan media sosial, kita mampu menciptakan inovasi baru, dan tentunya berani membangun brand sendiri dan bersaing secara kreatif di pasar.
10: Menurutnya, era digital menjadi ruang luas bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas menjadi peluang usaha nyata. Keberanian memanfaatkan platform digital telah melahirkan banyak brand lokal yang kini mulai dikenali di pasar nasional bahkan internasional.
11: Meskipun banyak tantangan dan kita harus konsisten dalam menjalankan suatu bisnis usaha, semangat dan keberanian kita itu harus menjadi modal penting untuk menggerakkan perekonomian, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara ke arah yang lebih maju dan berdaya saing global.
10: Dengan dukungan ekosistem digital, jejaring komunitas, dan keberanian untuk berinovasi, arah bisnis generasi muda Sulut terus bergerak menuju masa depan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi. Anugrah Pandey, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Partisipasi semesta menjadi kunci utama keberhasilan program pendidikan.
10: Anggota DPRD Sulawesi Utara Paula Runtuwene menegaskan bahwa partisipasi semesta menjadi kunci utama keberhasilan program pendidikan yang dicanangkan pemerintah pusat hingga daerah. Menurutnya komitmen bersama itu kini terlihat nyata. Pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Utara menunjukkan satu tekad, satu visi, dan satu komitmen dalam memajukan sektor pendidikan.
12: Partisipasi semesta adalah kunci dukungan pemerintah daerah. Artinya bahwa berbicara tentang keberhasilan pendidikan dengan target-target tadi, mulai dari tentu tekad yang kuat Pak Presiden Prabowo dan juga kementerian, tapi bagaimana melibatkan semua pihak. Dan itu terjadi saat ini ketika Kabupaten Kota satu komitmen, satu tekad bersama dengan satu visi, bahkan berbagai organisasi terlibat di dalamnya.
10: Runtuwene pun menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Anugrah Pandey melaporkan RRI Trusumudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Hukum Tua Desa Tolok Kecamatan Tompaso, Reki Lumenta, SPDK, akan melanjutkan program kerja pemerintah desa sebelumnya serta mengadakan rekonsiliasi warga masyarakat.
13: Hukum Tua Desa Tolok Kecamatan Tompaso, Minahasa, periode 2026-2034, Reki Lumenta, Sarjana Pendidikan Kristen, di sela-sela acara serah terima jabatan dari Hukum Tuan Lama periode 2016-2026, Seni Mandang, kepada RRI mengatakan program kerja di awal pemerintahannya akan meneruskan rencana kerja pemerintah desa RKPD tahun 2026 oleh pemerintah sebelumnya. Namun menurut Hukum Tua Reki Lumenta, untuk memaksimalkan semua program kerja, maka langkah awalnya akan dilakukan rekonsiliasi warga masyarakat pasca selesainya pemilikan Hukum Tua.
14: Program pendukung-pendukungnya, dan harapan saya sebagai hukum tua terpilih bahwa ke depan ini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ya antara pendukung 1, 2, dan 3. Semua saya harapkan bisa menjadi satu, menyatu, dan membangun bersama.
13: Harapan yang sama juga dikatakan Camat Tompaso Stepri Hendra Pandey STMAP, masyarakat yang ada di 9 desa Kecamatan Tompaso untuk bersatu kembali membangun menuju desa yang maju dan masyarakat sejahtera. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia, selamat pagi.

0: 101.
1: Dan melengkapi informasi Anda, usai Anda simak rangkuman informasi Warta Berita tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara ya, untuk informasi seputar cuaca ya. Di sepanjang hari ini apakah ada potensi hujan atau tidak ya, kami sudah terhubung. Langsung saja, selamat pagi Mbak Ika.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Mbak Ika, kira-kira bagaimana untuk cuaca Sulawesi Utara hari ini? Apakah ada potensi hujan? Silakan, Mbak Ika.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca di wilayah Sulawesi Utara, pada pagi hari ini pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan secara umum di wilayah Sulawesi Utara cerah berawan, kecuali untuk wilayah Bolmong, Bolmong Utara, dan Bolmong Selatan, cuaca diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya, untuk cuaca di wilayah Sulawesi Utara pada malam hari hingga dini esok hari, pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Lalu untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau mencapai 46 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang tinggi, waspada dengan tinggi gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta di Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, lalu di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, selanjutnya perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter, lalu pada Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 lebih 50 WITA dan pukul 23 lebih 50 WITA. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17 lebih 50 WITA dan pukul 7 lebih 50 WITA esok hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya. Selamat pagi, Ika.
2: Selamat pagi.

Iya, baik pendengar, demikian informasi update cuaca ya dari BMKG Sulawesi Utara, dan baik Kak Ainun sudah menyampaikan untuk kita semua di pagi ini ya. Tentunya kita dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi cuaca, karena ada beberapa wilayah yang memang akan ada hujan, tapi hujan ringan. Ya, semoga akhir pekan Anda tidak akan terhalangi dengan cuaca apapun ya di hari ini. Ya, tetap dapat Anda lewati ya dengan penuh semangat juga ya, terlebih untuk yang sementara kembali akan melaju lagi dengan aktivitas untuk hari ini. Tetap semangat.

0: Dan menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Bener juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Ya baik pendengar, demikian ada Niji ya dengan lagunya Secepat Kilat. Ya sudah menambah semangat Anda untuk secepatnya merampungkan segala persiapan Anda untuk pagi ini, jangan sampai terlambat ya untuk aktivitas. Ya akan menikmati akhir pekan, mungkin punya rencana untuk jalan-jalan atau sekedar refreshing begitu ya. Semoga Anda dapat memilih ataupun boleh ada alternatif pilihan.

yang dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang. Dan pendengar, TIFF bukan sekedar agenda peristiwa tahunan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Tomohon ataupun Provinsi Sulawesi Utara. Dan Komite Tetap Bidang Waralaba Kadin Indonesia, Levita Supit ya, memaparkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kota Tomohon, termasuk pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, florikultura, hingga peluang investasi yang terus berkembang. Dan Sarman Simanjorang ya memberikan apresiasi terhadap perkembangan TIFF yang dinilai semakin matang dan punya dampak luas bagi promosi daerah. Tentunya respon positif dari Kadin Indonesia juga menjadi angin segar ya bagi penyelenggaraan TIFF tahun 2026 ini. Dukungan dari dunia usaha nasional diharapkan akan semakin memperkuat posisi TIFF tidak hanya sebagai festival bunga bertaraf internasional, tapi juga sebagai platform promosi investasi perdagangan dan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Oke, masih ada beragam informasi update siap saya hadirkan ya untuk melengkapi kewasan informasi Anda di pagi ini. Sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku serigala langit. Kami serigala langit. Sayap tanah air menjaga langit Nusantara.

Sudah pukul 7 lebih 4 menit ya waktu di studio kami, dan pendengar masih terkait dengan informasi TIFF di mana pendengar Kementerian Ekraf sementara mempersiapkan juga kolaborasi untuk memperkuat pembangunan industri kreatif di Kota Tomohon. Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Ekraf Iren Umar saat menerima audiensi dari Wali Kota Tomohon, dan Wamen Ekraf ya menegaskan bahwa TIFF sejatinya merupakan event ekraf karena melibatkan juga berbagai subsektor ekraf yang saling terintegrasi, baik dari seni pertunjukan, desain, kriya, kuliner hingga sektor pendukung lainnya.

Ya, selain TIFF juga berbagai ide yang disampaikan dan arahan terkait pembangunan industri kreatif di Kota Tomohon. Tentu langkah ini diarahkan untuk semakin memperkokoh branding Tomohon sebagai kota bunga yang tidak hanya dikenal melalui keindahan alamnya dan festivalnya, tapi juga bagaimana mengembangkan ekosistem ekraf yang berkelanjutan.

Ya, sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon serta Direktur PT Metlan ya Wahyu Sulistio juga memaparkan rencana pelaksanaan Tomohon Jazz Festival 2026 yang dijadwalkan pada bulan Oktober nanti ya, tepat di 23 sampai 24 Oktober. Yang merupakan salah satu agenda kreatif juga yang mampu memperkuat daya tarik pariwisata dan ekraf Kota Tomohon. Dan Wamen yang didampingi Sekretaris Utama Kementerian Ekraf Desi Ruhati juga turut mengikuti jalannya diskusi dan pembahasan berbagai peluang kolaborasi antara Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Tomohon. Jadi potensi yang dimiliki Kota Tomohon tentu perlu dikembangkan terus ya melalui kolaborasi lintas sektor agar tentu mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar untuk masyarakat sekaligus memperkuat juga posisi Kota Tomohon sebagai destinasi unggulan berbasis ekraf.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak ya untuk satu informasi berita panggilan sidang yang berasal dari jurusita pengadilan negeri Bitung ditujukan kepada Berti Todi, pekerjaan wira swasta alamat dulu di lingkungan 2 RTRW 006002 Desa Tewaan, Kecamatan Ranuwulu, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Selasa 11 Agustus 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai dalam perkara antara Maria Jain sebagai penggugat lawan Berti Todi sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Meter, sini kuah. Aduh, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, bepen ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tu cerita pala di muka dan tu ada beli oto baru. Ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuah lepe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kong tu bapak kele sunin tau tak kok sukurang sama ding toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya doi, berarti sudah pak urus dang dorang kah? Itu le kok Mince, kong jam bergaul le kok ada paling rupa pilih-pilih. Dorang nen tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paling ya le kok ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang hal

0: Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indahnya persahabatan ya, kalau kita bisa pelihara ya, ciptakan kebersamaan, bukan saling menjatuhkan. Iya, demikian ada Biagi dengan Kepompong sudah mengantar kita tepat di pukul 7 lebih 50 menit ya. 10 menit lagi program Satu RR Manado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk penyampaian warta berita. Nah, Pregar, dalam rangka Piala Dunia ya, jadi RRI tidak hanya menyiarkan secara langsung. Untuk babak final, ya mencari peringkat 3 dan 3-2-1 ya. Akan kami hadirkan nonton bareng Nobar. Iya, dan kali ini pendengar Nobar perebutan tempat ketiga Piala Dunia. RRI mengajak Anda, keluarga, bahkan rekan komunitas untuk dapat menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung. Minggu pagi dini hari besok, ya 19 Juli 2026, mulai pukul 4 WITA sampai dengan selesai. Tempat auditorium RRI Manado di Jalan Walter Monginsi di Malalayang 1 Barat. Acaranya gratis, Anda bisa saksikan langsung Prancis atau Inggris. Siapa yang menurut Anda akan meraih posisi atau tempat ketiga? Anda juga bisa tulis prediksi skor Anda ya di kolom komentar melalui akun Instagram ataupun Facebook RRI Manado. Oke, jadi jangan lewatkan ya, nanti untuk besok pagi dini hari kami akan siarkan secara ya secara langsung ya untuk jalannya perebutan tempat ketiga Prancis versus Inggris. Dan kami juga akan hadirkan nonton bareng di Auditorium RRI Manado Jalan Walter Monginsi di Malalayang 1 Barat. Begitupun dengan hari Seninnya untuk finalnya ya, Spanyol versus Argentina akan kami juga laksanakan acara nobar nonton bareng di Auditorium RRI Manado. Pastikan Anda bisa mengajak keluarga atau mungkin teman, rekan, komunitas. Ya, menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung. Dan melalui kegiatan tersebut juga pendengar, ya kami akan hadirkan ya melalui layar besar dengan sound system yang jernih dan jangan khawatir untuk tempat parkirnya ya, parkiran luas dijamin deh. Silakan ya, acaranya gratis, Anda bisa datang langsung ke Auditorium RRI Malalayang besok pagi jam 4 dini hari. Dan untuk hari Seninnya jam 3 dini hari. Oke, baik, kita akan segera jelang pukul 8 ya untuk penyampaian warta berita bersama Jaringan Berita Nasional Pro 3 dengan satu lagu dari saya pilihkan Reaksi Rasa ya dari Rocket Rockers.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani.